5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga di Instagramnya Pro2, @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG, bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital, karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8, jadi vote sekarang juga.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Senin pagi kamu masih ditemenin sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, manual dulu. Soalnya suaranya kan sama aja ya, jadi manual dulu aja. Oh, tepuk tangan ya. Kalau di luar lagi cerah banget ya. Semoga semangat kamu di hari Senin secerah itu, walaupun di wajah kamu kayaknya besengut ya, perengat-perengut. Alah Senin meneh. Tak apa-apa ya. Karena kalau kita enggak ketemu Senin, kita enggak ketemu weekend tuh. Walaupun jauh ya, kalau dipikir-pikir jauh juga ya. Anyway, kita masih ngobrolin soal si Layur yang emang beberapa waktu belakangan ya sering kecelakaan, dan juga udah mulai ada banyak banget tindak lanjutnya juga untuk memutus rantai kecelakaan di kawasan rawan tanjakan si Layur. Salah satunya emang ya adalah pembatasan atau portal pembatas yang dipasang ketingginya 3,4 meter dan penjagaan intensif yang dilakuin di Kedung Pane dan juga Simpang Jeraka. Selain itu ya, yang dilakuin juga adalah untuk mencegah kendaraan berat yang tonasenya di atas 8 ton itu dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Ada sekitar 50 kendaraan berat yang setiap harinya dicegah untuk menjaga keselamatan pengguna jalan di daerah tersebut. Menurut Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dodi Febrianto, ini dilakukan setiap hari karena emang evaluasinya kan sering banget nih kejadian di situ. Makanya emang dalam rata-rata sehari ada sekitar 50 kendaraan yang mereka putar balikan. Biasanya ini mayoritas dari Jakarta, dari Surabaya, bahkan dari luar Jawa. Nah, mostly supirnya ini banyak yang belum tahu kalau ternyata ada pembatasan. Nah, makanya emang harus disosialisasiin lagi supaya banyak banget yang tahu. Karena ya diputar balik mulu nih kalau kayak gitu. Karena di portalnya kan segitu baru dinaikinnya kalau nggak salah adalah setelah jam 11 malam. Nah, pengawasan di dua portal utama ya, ada dari Simpang Jeraka, kemudian juga dari Gedung Pane juga yang diawasin, dan bahkan portal yang sempat rusak juga di Simpang Jeraka ini udah diberin juga. Kita berharap mudah-mudahan ini jadi salah satu yang efektif untuk bisa menekan angka kecelakaan yang terjadi di tanjakan si Layur.

0: teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Jangan lupa buat vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Masih ada waktu ya, kurang lebih setengah jam lebih dikit. Vote aja di Instagramnya Produa @produasmg atau di livecardnya Produa Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Karena 3 lagu favorit kamu yang paling banyak di vote akan aku play nanti di jam 8. Let's go! Nah, kota Semarang adalah salah satu kota yang menurut aku masih ngelestarin budaya dengan cukup baik, dengan cukup paripurna. Karena emang banyak banget tradisi-tradisi budaya masih terus dijaga dan terus dilakukan. Salah satunya adalah Sedekalo dan Bumi Tambak Loro 2026 yang berlangsung kemarin hari Minggu. Ini dimana ada sekitar 400 kapal nelayan yang memadati perairan Tambak Loro. Ini adalah bentuk syukurnya mereka atas limpahan hasil laut dan juga pengingat bahwa manusia dan alam itu kan punya hubungan yang harmonis. Jadi harus saling menjaga satu sama lain ya. Baik manusia sebagai yang ngambil dari laut ataupun juga dari lautnya juga yang harus kita jagain. Nah, walau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, ini adalah tradisi yang jadi bakti masyarakat kepada laut yang ini kan buat masyarakat di sana itu kan sumber kehidupannya mereka tuh. Nah, makanya emang jadi semacam bentuk terima kasihnya. Kemudian juga buat ngejaga relasi antara alam dan manusia. Seperti aku bilang tadi, karena manusia itu kan sama alam itu punya hubungan yang gak bisa dilepasin. Harus harmoni. Makanya emang ya berterima kasih istilahnya dan bisa saling sinergi membantu membawa ketenangan, ketentraman, dan juga kesejahteraan. Ini macam-macam juga kegiatannya dilakuin dari mulai hari Sabtunya sampai di hari Minggu dan juga ditutup dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dan juga pengajian abgar pada hari Senin. Dan emang beliau juga mengapresiasi konsistensi dari masyarakat sana untuk ngejaga tradisi leluhur di tengah modernisasi yang ada di kawasan pesisir. Ini bukti kalau masyarakat Tambak Loro ini gak pernah lupa sama akarnya, gak pernah lupa sama tradisinya, dan jadi pengingat juga bahwa kondisi alam yang terutama ya ekosistem laut harus dijaga benar-benar supaya ya dengan kondisi cuaca yang kayak gini yang emang agak sulit buat diprediksi, agak unpredictable. Nah, harus tetap waspada juga untuk menjaga ekosistem yang ada di sana.
1: Ini dia teman Produa, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

Karena di Semarang Zoo kalau ada hewan atau gajah yang kelihatan stres karena kaki belakangnya tuh kayak terantai gitu, dan akhirnya mereka ini mencoba pendekatan yang berbeda juga supaya ya hewan-hewan ini nggak stres gitu istilahnya. Dan ternyata ini mungkin buat yang belum tahu ya, mbok kira no ke hewan kira duwe sisi psikologi popie duwe punya mereka itu, makanya emang harus dipahami supaya ya tahu kira-kira kalau mereka stres tuh kayak gimana, mereka kalau happy kayak gimana, mereka tuh kalau misalnya ada something yang mengganggu ya, nah ini harus tahu juga. Nah mereka gading seorang animal communicator bernama Asih yang mereka ini melakukan sesi komunikasi juga dengan sejumlah satwa. Jadi sebenarnya untuk cara gimana tahu hewan itu dalam kondisi yang baik ataupun kayak gimana, apakah takut atau keingetan sesuatu atau butuh sesuatu yang nyaman, nah ini bisa dibaca gitu istilahnya. Karena emang ada beberapa hewan, misalnya contohnya aja nih, ada salah satu yang dicontohin sama animal communicator-nya, kalau ada satu nuri bayan betina yang punya masalah reproduksi. Nah ternyata pernah punya trauma dari masa lalu juga gitu, pernah punya anak jatuh dari sangkar tinggi waktu belajar terbang dan gak berhasil diselamatkan karena cedera parah. Nah inilah yang sebenarnya jadi satu cara juga untuk ngebaca kira-kira kebiasaan hewan, perilaku hewan itu kayak gimana. Dan ini kalau menurut manajer konservasi dan operasional Semarang Zoo, Randy, jadi awalnya mereka gak percaya, tapi ternyata seiring prosesnya, ternyata ngebaca perilaku dan kebiasaan hewan itu penting banget. Jadi biar tahu kira-kira hewan ini bisa, kondisinya kayak gimana ya, secara stresnya, secara tekanannya dan segala macam. Karena ini nggak bisa dibaca lewat pemeriksaan medis. Ternyata benar juga ya, kalau kita tuh kalau misalnya sakit tuh bukan cuma masalah fisik aja, tapi kan juga soal mental pun juga. Nah ini juga berlaku buat hewan, bukan cuma masalah fisiknya, tapi siapa tahu nih ada kondisi mereka secara psikis yang ternyata nggak bisa dibaca dengan kesehatan atau dengan pemeriksaan secara fisik.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau enggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu enggak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi nggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi masih takut kelihatan gak sempurna? No, no, no. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saatnya Lili, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena udah jam 8 lewat 1 menit, waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini di Sate Lilit. Thank you banget yang udah ngevote ya. Thank you. Maturnuun. Udah ngevote ya di pagi ini. Tapi tenang aja, kalau lagu kamu belum ada di listnya Sate Lilit atau belum kepilih, nanti bisa request kok ya. Di jam 10 ada pro duit list, bisa tuh request di situ. Alright, langsung aja ada 3 lagu yang vote-nya paling banyak di pagi ini akan aku play abis ini. Kita mulai dari posisi ketiga yang paling banyak di vote, ada Hunter X Keep Up Demon Hunter Cast with Golden.

0: dari NPD dengan Sempurnanya Aku. Ini adalah lagu yang mencuri perhatian banyak orang, bahkan mau ada video klipnya. Yang megang video klipnya aja Aco Tenri. Serius ternyata nih tiga orang ini, Kak Kev, Nicky sama Mario. Serius nih ternyata ya kalau lihat ya. Ya udah deh, ada NPD, ada Itgitaf, ada K-pop Demon Hunter Cast Huntrix yang akan aku puterin abis ini. Udah aku siapin semua buat nemenin kamu di pagi ini, and keep on stage karena aku masih lanjut nemenin kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Makin dekat juga dengan Idul Adha karena kalau ngeliatin tanggalan tanggal 27. Nah, benar tanggal 27. Kalian ini sebelah aku soalnya persis. Jadi ngecek tanggalnya gampang ya. Tapi juga bertepatan juga dengan musim haji ya, di mana sudah mulai pada diberangkatkan, dan ternyata ini ada sekitar 6 calon jemaah haji asal Kota Semarang yang dinyatakan gagal berangkat ke tanah suci di musim haji 2026. Nah, ini kenapa? Kalau menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Semarang Mawardi, jadi bila mengatakan nih kalau ada beberapa jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang karena kondisi kesehatan. Nah, calon jemaah ini dipulangkan dari embarkasi Donohudan Solo setelah mereka ini menjalani pemeriksaan kesehatan dan evaluasi petugas ya. Ada 3 jemaah yang batal berangkat karena mengalami gangguan kesehatan yang serius, sedangkan 3 lainnya ini adalah pendamping atau pasangan yang memutuskan untuk tidak melanjutkan ibadah haji ke tanah suci. Jadi sebenarnya kalau dihitung ada 3 orang yang tidak layak terbang, tapi karena ini kan ngedampingin, jadinya akhirnya ya 6 yang tidak jadi berangkat. Kondisinya beragam sebenarnya, ada yang gagal ginjal, ada yang punya penyakit yang berpotensi menular, sampai cedera patah kaki karena terpleset di embarkasi. Makanya emang karena kondisinya ini dikhawatirkan nantinya di sana bisa mengganggu kondisi ibadah. Nah makanya ini akhirnya mereka dipulangkan dan tidak jadi berangkat ke tanah suci di tahun ini ya. Aduh, sedih banget ya, karena emang mereka juga mungkin punya cita-cita untuk segera bisa berangkat ke tanah suci, tapi karena kondisi kesehatan akhirnya ya harus menunda, mungkin ya menunda keberangkatannya mereka ke tanah suci di tahun ini. Sedangkan di sisi lain, beliau juga mastiin kalau seluruh jemaah haji asal Kota Semarang yang udah berangkat ini sekarang sudah ada di Mekah. Mereka akan bersiap juga untuk menjalani proses ibadah haji juga. Dan emang ada yang sudah mulai menjalankan umrah wajib, ada yang masih istirahat juga setelah perjalanan dari Madinah dan lain sebagainya. Dan mereka akan memulihkan kondisi fisik dulu sebelum menjalani ibadah umrah wajib secara bertahap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: daycare atau penitipan anak di kota Semarang yang kemarin apa ya, di Yogyakarta, di Aceh, sorry ya, ini kan tentunya juga jadi satu hal yang cukup meresahkan juga ya. Harapannya di Semarang ini nggak ada. Makanya Dinas Pendidikan Kota Semarang ini bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, ini mereka akan saling berkoordinasi untuk memperketat pengawasan terhadap daycare atau penitipan anak di kota Semarang. Karena ya kayak gitu-gitu, aduh, ya nih Jogja tuh loh, aku agak heran sampai diikat gitu, sampai di, wah, pokoknya kayaknya tuh tidak manusiawi untuk anak-anak segitu gitu loh, kayak sayang gitu loh, kok bisa kepikiran kayak gitu. Nah, harapannya adalah ini bisa dicegah, bisa lebih diperketat juga pengawasannya supaya ya tidak ada kasus serupa di Semarang. Emang kalau menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan, beliau menegaskan kalau sampai saat ini belum ditemukan kasus serupa di Kota Semarang, tapi tetap antisipasinya harus ada, tetap mitigasinya harus ada, pencegahannya harus ada supaya ini nggak kejadian ya, karena kayak begini kan kayaknya aduh rasanya tuh meresahkan gitu istilahnya. Dan ini tentunya juga yang akan dilakukan bukan cuma terhadap aktivitas pengasuhan anaknya, tapi juga manajemennya, tata kelolanya, dan mereka juga akan memperkuat koordinasi juga dengan pengelola penitipan anak supaya standar pelayanan dan perlindungannya berjalan dengan optimal ya. Jadi mereka dengan DP3A mastiin kalau semuanya ini aman, semuanya ini berjalan sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan, supaya nggak ada kasus serupa kayak yang di Jogja ataupun di Aceh. Ini jangan sampai kejadian, dan pastinya memastikan hak anak ini terlindungi. Karena kan kalau anak-anak seumuran itu kan usia dini nih ya, dan itu juga bagian dari kewenangan Dinas Pendidikan, terutama untuk perizinan, pembinaan lembaga. Makanya emang ini jadi domainnya mereka untuk mereka mengawasi supaya nggak ada permasalahan yang aneh-aneh dalam kelangsungan pendidikan anak usia dini bagi anak-anak yang masih usianya juga masih dini. Nah, harapannya pengawasan yang lebih ketat ini bisa bikin orang tua ngerasa lebih aman, ngerasa lebih nyaman, karena mereka nitipin anaknya jadi ngerasa feel safe gitu, nggak ada masalah apa-apa, nggak perlu khawatir kejadian serupa kejadian juga di Kota Semarang.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

0: minggu ini juara satunya Taman Perdua. Lagu ini nih, ya, yang juara satu punya vibes yang misterius, dark, tapi bikin kita untuk nagih didengerin dan bikin kita juga ngedance juga. Sesuai judulnya, Dracula, ini ngajak kamu masuk ke dunia malam yang penuh teka-teki, dan lagu ini sebenarnya ceritanya tentang hubungan yang intens namun melelahkan secara emosional. Seperti sebuah pengakuan tentang gimana sulitnya keluar dari jeratan cinta yang terlalu posesif tapi sangat memikat. And this is Tame Impala dan Jennie from Blackpink, Dracula.
1: This week's

Sektor ekonomi kreatif emang jadi salah satu andalannya sekarang ya, karena emang ini bisa dibilang menyentuh banyak orang, kemudian juga secara apa namanya penerapannya juga macam-macam bentuknya, dan ini punya peluang besar untuk menyerap tenaga kerja di tengah kondisi ekonomi global seperti sekarang ini. Dan ini juga didorong sama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, yang beliau ini ngedorong pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah ini terus berinovasi ya. Dengan inovasi yang banyak bisa ngelahirin lapangan kerja yang baru, lebih banyak orang yang bisa terserap untuk masuk ke lapangan kerja. Karena situasi kayak gini, menurut beliau ini punya dampak yang positif buat sektor usaha dan juga perekonomian daerah. Makanya harus lebih adaptif, harus lebih inovatif, harus lebih punya terobosan lagi ya, supaya biar bisa bertahan, berkembang, expand-nya jadi lebih luas lagi itu. Makanya emang kalau menurut beliau, kreativitas anak muda harus ditonjolin supaya bisa tetap eksis, harus bisa punya terobosan baru, dan ini bisa muncul bukan cuma dari anak muda aja, tapi seluruh lapisan masyarakat. Karena emang ekonomi kreatif ini kan munculnya dari berbagai kalangan, dari berbagai lapisan. Walaupun mostly kalau ngeliatin sekarang ini lebih dominan sama anak-anak muda, yang emang ya kalau sekarang sih akuin aja kreatif gitu, ada aja gitu muncul ide-ide yang segar, ide-ide yang brilian, ide-ide yang oke, yang akhirnya ini bisa jadi salah satu sektor di ekonomi kreatif. Dan ini perlu diperkuat juga, mengingat ya kalau menurut Pak Gubernur ya, ini kan investasi di Jawa Tengah ini makin banyak, makanya semangat sosial ini juga harus jadi part yang penting untuk ngembangin kewirausahaan dan juga ekonomi kreatif. Yes, benar banget, karena emang sektornya juga banyak, anak muda juga banyak banget ya, dan mungkin kamu salah satunya nih teman Pro2, salah satunya adalah kamu yang mungkin juga terlibat di sektor ekonomi kreatif. Nah, ini harus lebih banyak inovasi, harus lebih banyak lagi idenya, supaya apa? Meningkatkan daya saing, itu jelas ya, bisa bersaing sama yang lain dan juga bisa meningkatkan lapangan kerja, karena biar bisa menyerap banyak orang-orang yang mungkin sekarang belum bisa bekerja tapi akhirnya bisa punya pekerjaan karena diserap sama sektor ekonomi kreatif.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jam 9 di Semarang. Selamat pagi teman Pro 2. Liatin langit lagi biru. Aduh. Semoga dompet juga biru ya. Juga biru. Isinya biru semua. Amin, amin. Pengennya kayak gitulah ya. Anyway, ini pembalap Indonesia Veda Ega Pratama ini berhasil finish keempat di Moto3 Prancis 2026. Kemarin nonton ya performance-nya dia di GP Prancis dan emang sebenarnya ada potensi dia bisa naik podium sebenarnya. Cuma kayaknya kalau ngeliatin sih agak nahan karena banyak banget crash-nya. Banyak banget kecelakaan yang terjadi di situ. Tapi kalau ditanyain sebenarnya yakin gak sih kemarin itu bisa dapat finish segitu? Nah, kalau katanya Veda sebenarnya nggak begitu optimis di balapan kemarin karena hampir jatuh pas balapan. Jadi waktu warm up hampir jatuh dan sebenarnya kalau ngeliatin kondisi sirkuitnya kemarin tuh basah ya. Jadi emang agak mengkhawatirkan. Makanya emang dia lebih berusaha untuk controlling dirinya sendiri. Startnya kan 17. Kalau Moto3 itu hitungannya balapnya tuh cedak-cedak lah. Itu apa? Gapnya tuh tipis-tipis gitu. Akhirnya dia pelan-pelan naik. Sempat turun sedikit tapi naik juga, enggak terlalu agresif tapi enggak hati-hati banget, cuma cari ritme yang pas. Ngeliatin juga banyak yang jatuh gitu. Makanya dia emang agak khawatir, agak worry. Tapi di lap akhir dia ngeliatin ada peluang untuk bisa masuk ke 5 besar, gak disia-siain dan akhirnya finish ke posisi keempat di balapan Moto3 yang bisa dibilang wet race pertamanya dia. Well, Veda kalau diliatin secara performance cukup baik di beberapa balapan, sempat gak finish sekali tapi yang lain-lainnya bisa konsisten di atas 10 besar. Kita doain deh mudah-mudahan prestasinya Veda bisa makin oke. Syukur-syukur siapa tahu ya di Moto3 bisa jadi juara di balapan. Wah, seru juga nih dengerin Indonesia Raya kalau ada di MotoGP kali ya.

Halo, saya Arnas Agung Andrar Asmara, Ketua KONI Kota Semarang. Kalau ingat-ingat Piala Dunia 2002 lalu, faktanya bahwa bola resmi Piala Dunia 2022 yang mereknya adalah Al Rihla itu diproduksi di Madiun loh, Jawa Timur. Dan itu menjadi kebanggaan sekaligus obrolan lucu di kalangan netizen Indonesia. Kalau masalah siapa ya yang waktu itu saya jagokan, tentunya saya jagokan Prancis walaupun kalah melawan Argentina di adu penalti. Dan tahun ini saya menjagokan dua tim, satu Spanyol dan kuda hitam Jepang. Teman-teman semuanya, sekarang kita bisa mendengarkan update tentang Piala Dunia di RRI loh. Rajin-rajin kasih kita update-nya ya. Terima kasih, selamat mendengarkan.

Indonesia tuh negara yang punya banyak banget kesenian, punya banyak banget apa ya tradisi seni yang juga cukup menarik sebenarnya, dan ini harus dijagain terus supaya nggak punah ya, nggak hilang ya. Apalagi dengan kondisi sekarang, anak sekarang mah kalau ngeliatin ya banyak lebih suka ya hal-hal yang modern, hal-hal yang berbau hal-hal yang lebih kekinian gitu. Tapi bisa dibilang anak-anak yang ini nih, kok anak-anak ya? Udah bukan anak-anak kan ya? Bukan ya? Orang-orang yang ini nih ya, atau teman-teman ini nih ya, ini masih tetap konsisten untuk ngejaga seni. Termasuk juga mereka waktu kemarin sempat punya satu event gitu, satu kegiatan yang ini bisa dibilang melestarikan seni juga, dan jadi sarana mereka untuk nyalurin bakatnya, nyalurin apa namanya, hobinya, nyalurin ekspresinya dengan sebuah pagelaran seni. Nah, sama siapa aku akan ngobrol di pagi ini, Dispada? Bau-baunya soal seni. Nah, abis ini pantengin aja ya, karena ini seru banget. Aku sempat ngobrol sama mereka beberapa waktu yang lalu, dan ini kayaknya pas banget nih buat kamu-kamu yang emang suka banget sama dunia seni, yang emang kayaknya perlu wadah juga. Nah, mereka punya wadahnya, dan mereka juga punya satu event yang keren banget. Abis ini bakal kita ajakin ngobrol tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Kamu sekali lagi dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi ini kita akan ngobrolin soal bersinergi dalam seni barengan sama seorang yang udah ada di studionya Pro 2 di pagi hari ini ya. Di sebelah kiri aku udah ada Nafa Nisa Utami. Dia ini adalah mahasiswi UKM Seni dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Selamat pagi Nafa.
1: Selamat pagi.
0: Agak kurang dekat apa agak kurang turun kayaknya ya.
1: Oke.
0: Dideketin dong jadi biar suaranya masuk. Nafa gimana kabarnya hari ini?
1: Aku baik.
0: Baik ya.
1: Walaupun cuma suaranya agak serak ya.
0: Ya biasa emang hari Senin tuh emang kadang penyakit ada aja.
1: Iya bener, ya. Ada aja kalau hari Senin.
0: Kita bawa Nafa abis menerjang padatnya jalan ngalian dan sekitarnya ya. Udah gak sayang nama truk lagi ya?
1: Udah aman.
0: Oke, kita ngobrolin soal kegiatan yang aku inget banget karena kita kan pernah ngobrol ya sebelumnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mereka kalian tuh punya satu kegiatan namanya adalah Sinergi Seni. Tapi mungkin boleh dikasih tahu nih kata Pro 2 Sinergi Seni ini apa dan awal mulanya tuh apa sebenarnya? Dari mana sebenarnya?
1: Oke, jadi mungkin langsung aja kata-katanya itu acaranya namanya Sendratari Calon Arang.
0: Oke.
1: Nah, Sendratari itu tuh penampilan yang kita buat tidak hanya untuk membuat orang-orang itu apa melihat sebagai hiburan, tapi juga bisa kita sampaikan nilai moral serta pesan yang ada di dalamnya gitu loh, Kak. Okay. Terus untuk awal mulanya itu kita kayak berpikir gimana kalau kita bikin penampilan dari base cerita rakyat. Mm-hmm. Nah, kita ambil dari cerita rakyat Bali itu kan si calon arang ini sendiri. Yang kita olah, kita poles lagi jadi suatu pertunjukan lah, jadinya itu Sendratari Calon Arang.
0: Oke, Sendratari Calon Arang nama ininya pementasannya.
1: Pementasannya.
0: Ya, tapi ini tuh sebenarnya Sendratari terus kah setiap tahunnya atau ganti-ganti sebenarnya?
1: Ganti-ganti sih, kayak per tahunnya itu Sendratari, nanti tahun berikutnya seperti pentas teater, terus nanti Sendratari lagi, begitu aja berulang-ulang. Okay.
0: Tapi kalau Sendratari itu kan kayaknya percampuran antara teater sama ininya sebenarnya, sama tari ya?
1: Tari, teater, dan musik juga sebenarnya.
0: Aku inget banget karena kalau aku pernah nonton tapi Sendratari yang di ini yang di Borobudur itu.
1: Oh iya.
0: Yang
1: namanya
0: apa? Prambanan.
1: Prambanan,
0: sorry. Agak lupa udah. Maklum usia ya.
1: Oke.

0: Hah? Menang undian motor?
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya, kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM. Teman Prodo, kalau kamu butuh lagu yang gak cuma enak didengar tapi juga kena gitu ya, literally kena ini. Jadi Bernadia ini baru aja rilis lagu barunya. Ini lanjutan fase album keduanya lewat lagu berjudul Rabun Jauh. Jadi habis sebelumnya nih kasih warna cerah di lagu Kita Buat Menyenangkan, kali ini vibesnya tuh lebih ke personal lagi sama lebih mellow sedikit ya teman berdua. Judulnya juga mungkin nempel banget, simple juga, tapi ternyata ceritanya tuh cukup deep juga. Jadi di lagu ini tuh Bernadia ngebawa sudut pandang sebagai seorang performer gitu, yang punya keterikatan sama kota tertentu. Detail kecil kayak pakai kacamata gara-gara rabun jauh, ini justru jadi simbol kayak perasaan yang lebih luas. Yang bikin menarik juga ini cara dia nulis liriknya itu kayak lebih lugas aja tapi tetap punya emosi yang kayak kena banget sih teman berdua kalau menurut aku ya. Dan ditambah lagi sentuhan di Randy Pandugo sama Kam Gamo, ini lagu ini jadi makin kerasa lebih hidup lagi. Rabun Jauh sendiri udah dirilis dan katanya nih ya, album ini kali ini tuh bakal lebih banyak cerita dan rasanya. Tapi tetap gak hitam putih, tetap berwarna juga. Ya menurut aku ini tipe lagu yang pelan-pelan masuk tapi lama-lama susah keluar dari kepala.
1: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Halo, aku Lina dari Patemon. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

tapi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

82, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sering terasa tidak menentu. Pagi bisa cerah, siang terik, tapi sore bisa tiba-tiba hujan deras. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Posisi ini membuat pembentukan awan hujan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Selain itu, perubahan musim angin atau monsun turut mempengaruhi pola cuaca. Fenomena global seperti El Nino dan La Nina juga bisa membuat hujan datang lebih sering atau justru berkurang. Tidak hanya faktor alam, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga ikut memperburuk ketidakstabilan cuaca. Suhu bumi yang meningkat membuat pola hujan semakin sulit untuk diprediksi. Cuaca yang tidak menentu mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan. Karena alam yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan cuaca di sekitar kita.

0: Pro 2, udah azan zuhur nih. Ayo, kita salat zuhur dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Fit, aku punya tebakan nih. DJ apa yang bau banget?
4: Hah? DJ yang bau banget? DJ yang gak pernah mandi kali?
3: Salah. Mau tahu DJ apa yang bau banget? DJ Burin Kegot. ada lagi nih. Kenapa ikan di laut gak habis-habis dari dulu sampai sekarang? Karena di laut gak ada kucing. Mana aja kucing di laut kan? Lagi-lagi, kenapa anak babi kalau jalan nunduk?
4: Kenapa?
3: Karena dia malu punya emak babi.
4: Apaan sih, San? Garing banget tuh. Gak malu apa kamu diliatin orang? Lagian heboh banget sih ketawanya. Entar ya, kamu kalau ketawa mangap-mangap dimasukin laler baru tahu rasa kamu. Udah ah, aku mau balik dulu ya keburu sore.
5: Banyak orang yang tertawa berlebihan sampai terpingkal-pingkal ketika bercanda. Ini bertentangan dengan sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan agar tidak banyak tertawa. Beliau bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

terdapat hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat datang di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Temannya kamu waktu istirahat, temannya kamu ngopi, dan pastinya temannya kamu cari inspirasi biar santai tapi tetap ada cuannya. Nah, ngomongin soal ngopi nih ya. Buat sebagian orang kopi itu cuma minuman pengusir ngantuk. Tapi buat sebagian lainnya, kopi itu udah jadi gaya hidup, teman kerja, teman nongkrong, sampai teman mikir pas hidup lagi ribet-ribetnya. Makanya nih, di Santai Tapi Cuan kali ini, kita bakal ngobrolin dunia kopi dari dua sisi yang beda, tapi saling nyambung nih ya. Pertama, kita bakal kenalan lebih dekat sama salah satu coffee shop, ada Domili Coffee. Bukan cuma sekedar kenalan nama aja, tapi kita bakal denger cerita langsung dari baristanya. Ada Aditya Fernanda. Mulai dari vibe Domili Coffee kayak gimana, filosofi racikan kopinya gimana, sampai gimana kopi bisa jadi pengalaman, bukan cuma soal rasa tapi juga suasananya. Nah, habis itu kita geser dikit sudut pandangnya. Kalau tadi orang yang racik kopinya ya teman berdua. Nah, di obrolan selanjutnya kita bakal cari tahu sebenarnya apa sih yang dicari dan disukain sama para pecinta kopi. Kita bakal ngobrol bareng sama Fareza Balkis buat ngebedah selera penikmat kopi. Mulai dari rasa, aroma, suasana tempat, sampai alasan kenapa seseorang itu bisa jatuh cinta sama satu cangkir kopi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2 tadi udah aku spill ya ke kamu. Siang ini tuh aku bakal kenalin kamu sama salah satu coffee shop yang namanya Domil Coffee. Domil Coffee ini tempatnya ada di Gunung Pati sana, Teman Pro 2. Dan sekarang aku udah barengan sama baristanya, Aditya Fernanda. Yuk, langsung tanyain aja. Halo Kak Aditya Fernanda, gimana nih kabarnya siang ini? Kenalan dulu dong sama Teman Pro 2 yang lagi dengerin.
1: Alhamdulillah kabar saya pada hari ini baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Fernanda, salah satu barista di Domil Coffee Semarang yang terletak di daerah Gunung Pati.
0: Kalau boleh tahu, tugas kamu di Domil Coffee sebagai barista setiap harinya gimana?
1: Oke, kebetulan di Domil Coffee ini saya sebagai barista tidak hanya ngebar saja, tapi juga sekalian menjadi kasir dan juga menjadi waiters. Nah, untuk sistem kerjanya di sini lumayan slow juga. Setiap minggu itu saya kerja 5 hari dan mendapatkan 2 kali libur. Dan kerjanya pun enggak terlalu lama ya di sini. Di sini cuma kerja 6 jam. Kalau shift pagi itu dari jam 10 sampai jam 4 sore. Kalau yang shift sore itu dari jam 4 sampai jam 10 malam.
0: Domil Coffee ini jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa sih Kak?
1: Jadi di Domil Coffee ini buka setiap hari. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
0: Nah, dari jam operasional itu, rush hours-nya Domil Coffee itu kapan aja? Terus kalau lagi rame, suasana dapurnya kayak gimana tuh Kak? Bisa dijelasin?
1: Jadi di Domil Coffee ini ramainya itu tidak bisa ditebak ya. Kalau di weekdays, kadang pagi ramai, sore pun kadang ramai. Itu gak bisa ditebak sih. Tapi di setiap weekendnya kebetulan ramai terus. Jadi kalau pas ramai, di sini agak kerepotan. Karena baristanya pun setiap shift itu sendiri. Dan itu pun harus menjadi kasir dan juga yang servis pelanggan juga. Tapi ya untungnya udah bisa mengikuti flow-nya itu seperti apa kalau di sini. Kalau misalkan ramai seperti apa, mungkin kalau pas agak slow seperti ya harus gimana. Ya itu kebiasaan aja sih.
0: Selain ngejual minuman kopi, menu apa lagi yang ditawarin sama kedai Domil Coffee ini sendiri?
1: Di sini tidak hanya menjual kopi saja, tapi juga menjual minuman berbagai macam ya. Ya lumayan banyak juga lah di sini. Ada kemarin baru keluar menu baru di matcha sama di varian americano. Jadi americano-nya nggak cuma kopi doang. Jadi di sini disediakan americano dengan flavor yang macam-macam. Ada 4 jenis di sini yang baru. Untuk makanan beratnya sendiri itu agak lumayan banyak. Di sini juga ada makanan berat dari katsu juga ada, nasi goreng juga ada, sampai minian juga ada, bahkan pasta pun ada. Untuk cemilannya sendiri itu juga banyak. Kemarin juga baru keluar cemilan baru yaitu Printos roti bakar dengan dalamnya dikasih dengan taburan selai coklat sama karamel. Juga di sini baru mengeluarkan menu baru yaitu bolognese. Itu kentang dengan saus bolognese.
0: Terus kalau dari yang Kak Nanda amatin, menu yang paling best seller dari tempat ini apa Kak? Boleh dikasih tahu dong ke Teman Pro 2.
1: Untuk menu best seller di sini dari kopi-kopiannya itu, kalau kopi susu itu lebih ke kopi susu utara. Kopi susu utara ini kopi susu gula aren sama kopi susu barat. Nah, kopi susu barat ini kopi susu dengan flavor butterscotch. Untuk menu signaturnya itu lebih ke vanilla cheese. Kalau di vibe-nya itu lebih ke Mocha Bronze sama Wakanda. Kalau Wakanda ini coklat sama vibe yang dikasih topping Oreo. Kalau untuk Mocha Bronze-nya ini sirup mocha sama campuran dengan sirup pandan sama dikasih vibe. Tapi toppingnya ini pakai lotus. Kalau di menu makanannya sendiri, makanan berat itu lebih sering ke nasi goreng sama rice bowl cabai mata. Sambal mata, sorry. Untuk di cemilannya itu lebih sering ke mince platter sama cireng. Itu sih yang sering keluar.
0: Tadi kan udah di-mention ya menu-menunya apa aja yang best seller di Domili Coffee. Sekarang kalau dari yang Kak Nanda amatin, apalagi aspek selain menu yang nggak kalah penting buat ditawarin ke pengunjungnya Domili Coffee.
1: Oke, di sini tidak hanya menyajikan menu-menu tadi yang udah saya sebutkan, tapi di sini juga menyajikan suasana alam karena di Domili Coffee ini terletak di salah satu desa yang namanya Desa Pengkol, itu di tengah-tengah desa dan di sini masih asri ya, banyak pepohonan juga di depan, di belakang panggung kan di sini juga ada panggung, di belakang panggung itu ada view sawah, jadi serasa nuansa di sebuah pedesaan yang masih asri lah ya, masih melihat sawahan. Mungkin kalau dari teman-teman yang pengen mampir ke Domili menenangkan diri, mungkin lebih cocok di sini karena di sini lebih ke suasana yang menenangkan dengan alam dan tidak berisik lah ya, selayaknya di tengah-tengah desa itu seperti apa. Kalau di malam hari di sini cukup menenangkan karena nggak ada suara kendaraan yang sering lewat. Di sini juga mungkin lebih sunyi, lebih ke suara alamnya aja sih kalau di sini.
0: Terus apa tantangan yang sering Kak Nanda hadapin ketika ngejalani pekerjaan sebagai barista di kedai Domili Coffee ini, Kak?
1: Untuk tantangannya sendiri mungkin lebih ke servis ya, karena kan nggak semua orang itu mau menunggu kan. Kan kalau di sini juga setiap shift itu satu orang, jadi satu barista yang satu kitchen. Mungkin kalau pas lagi ramai itu kadang ada orang yang ngerti lah itu bahwa ini antriannya panjang ini. Kadang juga ada yang baru datang, mungkin baru duduk 15 menit, orangnya itu udah minta cepet. Mungkin keburu-buru atau gimana ya. Nah, tantangannya lebih di situ aja sih. Karena di sini barista juga langsung berhadapan dengan customer, juga harus servis customer itu biar customer juga nyaman sampai di sini. Itu aja sih mungkin tantangan dari saya kalau sebagai barista, juga kasir, juga yang servis juga.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih Kak ya. Harapan Kak Nanda buat Domili Coffee kedepannya kayak gimana Kak?
1: Untuk harapannya sendiri di Domili Coffee ini mungkin bisa lebih ke suasananya, alamnya lebih asri lagi. Biar teman-teman kalau kesini bisa melihat suasana baru, tapi tidak meninggalkan keasriannya dari Domili Coffee ini seperti apa. Mungkin lebih ke, wah lebih fresh aja, tapi masih melekat keasrian dari Domili Coffee itu penyajiannya seperti apa. Itu aja sih, untuk menu sendiri mungkin bisa mengikuti flow zaman, tren makanan atau minuman yang lainnya itu bisa seiras dengan zaman-zaman yang akan datang. Mungkin itu aja sih dari saya, harapan saya untuk pemilik kopi kedepannya itu seperti apa. Oke, terima kasih telah mengundang saya di Pro 2 RRI Semarang. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Aditya Fernanda udah kenalin aku sama teman Pro 2 Domili Coffee. Udah kasih tahu juga gimana sih rasanya jadi barista di Domili Coffee. Dan sukses terus buat Kak Nanda, juga sukses buat Domili Coffee-nya ya. Tuh, teman Pro 2, buat kamu yang penasaran, langsung aja cus ke Domili Coffee. Tempatnya ada di daerah Mangunsari, Gunung Pati, Semarang ya. Nah, di sini dulu teman Pro 2, habis ini kita lanjut lagi di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Siang. Santai tapi cuan. Teman Pro 2, aku mau tanya ke kamu. Kalau kamu beli kopi, kamu tim kopi panas apa kopi yang dingin?
1: Kalau aku sih panas. Enak, lebih enak lah kalau panas tuh. Karena biasanya kalau ngopi tuh malam butuh kehangatan.
2: Kalau aku lebih suka kopi dingin, soalnya kalau kopi dingin tuh dia lebih seger aja. Jadi kalau kopi panas tuh nggak di semua situasi bisa diminum. Jadi kalau kopi dingin tuh di segala situasi bisa diminum, di segala tempat bisa diminum, dan lebih seger.
3: Kalau aku lebih suka dingin sih, soalnya lebih seger aja kalau aku.
0: Terus, seberapa sering sih kamu tuh nongkrong di coffee shop?
1: Kalau nongkrong di kedai kopi, jarang sih kalau aku sih. Karena aku biasanya bikin kopi sendiri. Karena aku punya bubuknya, bubuk kopi aku stok gitu.
2: Kalau dalam lingkup seminggu mungkin jarang ya ke kedai kopi. Mungkin sebulan sekali. Itu pun kalau ada yang ngajak. Kalau nggak ada yang ngajak, lebih mending ke kopi-kopi kaki lima aja sih. Soalnya lebih cepat aja. Dan kita kan Gen Z nggak pernah mau ya nunggu lama. Pengennya sacet, jadi lebih rekomen kopi-kopi kaki lima.
3: Kalau dalam seminggu nggak mesti sih, tapi kalau mungkin dalam 3 bulan itu mungkin pernah ya sekali dua kali gitu ya. Hitungannya jadi nggak yang sebulan sekali ngopi ke kafe itu nggak.
0: Nah, kalau kamu lagi di coffee shop, apa menu minuman yang menurut kamu wajib dicobain sama semua orang?
1: Kalau minuman kopi yang wajib dicoba untuk semua orang ya kopi tubruk, karena di situ rasa asik kopi. Karena diolahnya biasanya kan kopi tubruk itu rumahan ya, dari di desa gitu kan, nggak pakai alat-alat yang kekinian gitu, jadi lebih keluar lah rasanya gitu.
2: Untuk yang rekomend sih matcha ya. Sebelumnya saya juga nggak suka matcha, dan kebetulan cewek saya suka matcha, jadi mau nggak mau harus minum matcha, dan ternyata nggak serumput itu rasanya. Lebih dia dapat pahitnya, dapat manisnya, dapat, jadi lebih komplit rasanya. Jadi gitu aja.
3: Kalau dari aku sendiri lebih merekomendasikan untuk minum matcha sih, tapi harus matcha yang apa namanya asli, yang grade-nya tuh grade seremonial gitu ya, walaupun agak pricey tapi itu worth dan bagus.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Teman Pro 2, tadi kita udah dengerin pendapat dari Teman Pro 2 ya tentang minuman di kedai kopi. Dari pertanyaan pertama, pilihannya ternyata cukup terbagi nih. Ada yang lebih milih dan lebih nyaman sama kopi panas, soalnya cocok diminum pas malam hari dan bisa kasih rasa anget di badan Teman Pro 2. Tapi ada juga yang lebih milih kopi dingin, soalnya dianggap lebih segar dan bisa dinikmatin dalam situasi apapun. Jadi nggak ada kubu yang benar-benar dominan ya di sini. Semuanya balik lagi ke preferensi masing-masing. Lanjut ke pertanyaan kedua, soal seberapa sering nongkrong di coffee shop. Ternyata banyak yang bilang jarang mampir ya. Soalnya

Beberapa lebih suka bikin kopi sendiri di rumah. Ada yang baru ke kedai kopi juga kalau diajak sama temen doang. Dan ada juga yang cuma datang 1-2 kali dalam beberapa bulan. Selain itu, ada yang bilang kopi kaki lima lebih menarik soalnya cepet dan praktis. Jadi cocok banget sama gayanya Gen Z yang satsot ya. Kayak apa-apa tuh harus cepet kalau sekarang tuh teman berdua. Terakhir buat rekomendasi minuman yang wajib dicobain. Jawabannya teman Pro 2 juga bervariasi. Ada yang nyaranin kopi tubruk, soalnya dianggap paling ngegambarin rasa asli dari biji kopi itu. Sementara dua respon lain justru malah ngangkat matcha nih teman Pro 2 sebagai pilihan utamanya. Dari yang awalnya nggak suka, sampai akhirnya jadi favorit. Bahkan ada yang rekomendasiin matcha grade ceremonial yang kualitasnya tuh lebih tinggi. Dari semua opini teman Pro 2 tadi ya, kelihatan banget kalau selera minuman di kedai kopi itu beragam banget. Mulai dari panas atau dingin, kopi atau matcha, sampai frekuensi nongkrong yang beda-beda dari tiap orang. Dari banyaknya respon yang beda-beda tadi ya, bisa banget nih kamu jadiin insight buat mulai sumber cuan kamu.

0: Sin, cepetan toh. Wes me mulai kuliahe. Kok diseneni Prof Bayu? Piye, Cel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih. Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar enggak telat. Sik. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang, kalau kata pepatah wong Jawa ojo ilang jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya enggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Ya wes, yuk ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko dak diseneni piye.
0: Langsung tenan dinggoy bahasa Jawane isi elek jebule. Bagus.

0: Teman Pro 2 tadi kita udah dengerin dari Aditya Fernanda sebagai barista dari Do Mili Coffee ini. Nah, Nanda ini udah ngomongin juga tentang Do Mili Coffee secara ringkas, gimana cara kerja sebagai barista, tantangannya kayak apa aja, dan gak lupa harapannya juga buat Do Mili Coffee biar bisa ngikutin perkembangan zaman dan berinovasi dari segi menu maupun suasana. Sekarang kita bakal denger langsung dari sudut pandang sebagai penggemar kopi. Teman Pro 2 penasaran gak nih tentang pandangannya tentang kopi maupun suasana yang ditawarin oleh kedai kopi kayak Do Mili Coffee ini yang kita bahas barusan? Kalau penasaran, langsung aja kita tanyain ke Fareza Balkis, salah satu kopiholik nih teman Pro 2. Halo Kak Fareza, gimana nih kabarnya siang ini? Boleh dong dikenalin dulu diri kamu ke teman Pro 2 yang lagi dengerin siang ini.
1: Oke, kabar aku sendiri tuh baik. Terus sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Nama aku Fareza Balkis, bisa dipanggil Eja. Saat ini masih menjadi mahasiswa semester 7 Universitas Negeri Semarang, jurusan Sastra Inggris.
0: Katanya kamu kan kopiholik banget nih. Nah, menu apa sih yang paling sering kamu pilih kalau lagi ke kafe atau coffee shop?
1: Terus kalau menu yang sering aku pilih atau aku pesen waktu di kafe itu biasanya kopi susu, latte, ataupun americano. Kalau misalnya pengen nongkrong lama gitu, biasanya pesen kopi susu atau latte. Sedangkan kalau pengen yang enteng-enteng gitu, ya udah americano aja gitu.
0: Terus, pertama kali kamu tertarik sama kopi itu kapan? Dan pernah nggak sih kamu tuh ngerasa bosen sama kopi sendiri?
1: Terus pertama kali tertarik sama dunia kopi itu mungkin waktu kecil, karena dulu itu ayahku pernah dinas di daerah pegunungan gitu, dan itu tempat salah satu tempat penghasil kopi dan sering bawa pulang kopi. Jadi awalnya ya ngikut-ngikut ayah aja gitu. Kalau fase bosan minum kopi sendiri kayaknya belum pernah deh. Mungkin kalau bosan sama menunya pernah, jadi kayak ganti menu gitu, nyari alternatif lain. Kayak misalnya kalau bosan sama americano gitu, ganti pakai orange americano ataupun americano peach gitu.
0: Wah, samaan dong kita ya. Kalau kamu sendiri lebih suka kopi yang strong, creamy, atau yang manis, Kak Fareza?
1: Preferensi kopinya sendiri sih aku lebih suka yang strong ya, karena balik lagi karena aku nggak terlalu suka manis juga gitu.
0: Wah, sama lagi. Tapi bedanya aku tuh lebih suka yang digabungin ya, antara kopi yang strong ditambah tekstur yang creamy sih. Oke, lanjut lagi deh. Buat kamu, seberapa penting sih suasana tempat ngopi pas kamu lagi nikmatin kopi?
1: Kalau suasana tempat kopi atau kafenya sendiri nggak terlalu berefek sih ke aku, karena misalnya nongkrong kan juga rame-rame. Cuman kalau misalnya mau sendiri sih itu yang lebih ngefek, misalnya mau nongkrong sendiri gitu. Lebih suka tempat yang sepi ataupun lebih hening gitu.
0: Jadi aku tuh ada rekomendasi tempat ngopi yang enak banget nih Kak tempatnya. Namanya tuh Do Mili Coffee. Nah, menurut kamu sebagai kopiholik, hal apa sih yang biasanya bikin orang jadi tertarik buat nyobain datang ke kedai kopi?
1: Sebenarnya kalau mau coba kedai kopi baru, buat aku itu yang penting itu kopinya itu sendiri ya. Kayak misalnya kan ada beberapa kedai kopi ataupun kafe yang emang menu kopinya itu lebih ke dessert coffee, jadi pilihan kopi yang manis-manis gitu. Nah, aku karena aku lebih prefer yang strong, aku pilih kedai-kedai kopi yang emang strong aja gitu. Tapi kalau untuk nyoba kafe baru sih aku fine-fine aja. Kayak kalau misalnya ada teman ngajak ataupun ngelihat kafe baru nih, oh pengen deh kesini gitu aja sih. Kayak ya udah kalau mau nyoba ya nyoba aja. Kalau misalnya emang bukan preferensi kopiku, ya udah nggak balik lagi gitu.
0: Terus buat kamu sendiri, kalau buat kamu sendiri ya, ada nggak sih preferensi atau kriteria buat milih kedai kopi?
1: Nah, kayak preferensi sendiri kan kayak tadi gitu. Kalau misalnya lebih ke tempat, misalnya aku tujuannya ngapain sih? Kalau misalnya nongkrong aja, tempat yang rame ataupun berisik tuh nggak masalah. Kafe yang berisik gitu kan, ada beberapa kafe yang emang rame pengunjung gitu. Tapi kalau misalnya mau nongkrong sendirian ataupun ngerjain tugas, aku lebih prefer ke kafe-kafe yang sepi atau hening, emang ditujukan untuk banyak orang yang nugas di situ kan lebih hening gitu. Terus sama lebih penting lagi kopinya. Kalau misalnya kayak tadi sih, karena aku nggak terlalu suka kopi yang manis gitu preferensinya. Jadi aku ya balik lagi ke basicnya kayak latte ataupun americano gitu aja.
0: Wah, seru nih teman berdua ngobrol bareng sama kopi holic, pecinta kopi. Kita jadi tahu apa aja yang sebenarnya pecinta kopi suka ya, dari segi rasanya, tempatnya, sampai suasana kedai kopinya. Kalau kamu dengerin obrolan bareng aku sama Fareza barusan, ini bisa banget kamu terapin kalau kamu lagi kepikiran buat kedai kopi, teman berdua. Jadi anggap aja obrolan barusan ini riset pasar kamu. Oke, makasih ya Fareza udah ngobrol bareng aku di Santai Tapi Cuan. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, Santai Tapi Cuannya masih lanjut habis ini.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Biasanya kalau bos kamu ngasih THR gitu ya, itu tuh udah bikin happy banget. Ini Jisoo Blackpink teman Pro 2 ini dikabarin kasih hadiah tas mewah ke semua staffnya di agensinya sendiri, Blissoo. Tuh bayangin, ini bukan tas biasa teman Pro 2 ya, tapi tas dari brand Dior yang harganya tuh sampai jutaan won per satunya teman Pro 2. Dan info ini mulai rame nih setelah para staffnya tuh upload di media sosial. Di fotonya tuh kelihatan banget tas Dior lengkap sama pesan-pesan gemes kayak Jisoo is the best, sampai thank you boss. Nah, FYI nih ya, Jisoo ini sendiri emang duta globalnya Dior, jadi dia tuh langsung pilih dan kasih tas-tas itu secara personal ke timnya. Banyak yang bilang ini nunjukin gaya kepemimpinannya Jisoo yang beda. Jadi gak cuman soal kerja nih, tapi juga soal ngehargain orang-orang di balik layarnya. Di sisi lain ini Jisoo juga lagi aktif banget di dunia acting. Nah, dia tuh baru aja tampil nih di serialnya Netflix Boyfriend on Demand, dan bakal hadir juga nih di Cannes Series Festival di Prancis buat nerima penghargaan Rising Star. Kalau dipikir-pikir, ini kayaknya definisi dari bos goal gak sih teman Pro 2? Siapa coba yang gak mau dikasih THR, tapi THR itu tas Dior?
1: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Pro 2 FM.

0: teman Produa, kalau kita tarik benang merahnya dari dua obrolan barusan, dunia kopi ternyata nggak cuma soal pahit atau manisnya rasa, tapi soal pengalaman yang utuh. Dari obrolan aku bareng Aditya Fernanda, kita kenal lebih dekat lagi sama Domil Coffee. Mulai dari jam operasionalnya, menu-menu andalan yang diracik dengan penuh perhatian, sampai suasana kedai yang dibuat senyaman mungkin buat nongkrong, kerja, atau sekedar ngopi santai. Dan yang gak kalah menarik, kita juga lihat sisi lain dari seorang barista yang bukan cuma tukang bikin kopi, tapi juga peracik rasa, penjaga kualitas, dan pencipta pengalaman di setiap cangkir. Terus, dari obrolan bareng sama Fariza Balkis sebagai pecinta kopi, kita jadi tahu nih apa yang sebenarnya dicari sama penikmat kopi. Bukan cuma soal rasa yang pas di lidah, tapi juga soal preferensi, soal konsistensi, dan soal suasana kedai yang bikin betah. Kadang-kadang kopi enak nggak cukup kalau tempatnya itu nggak bikin nyaman. Dan buat teman Produa yang kepikiran mau buka bisnis kedai kopi, dua obrolan ini bisa banget nih jadi riset awal kamu. Kalau bisnis kopi itu soal memahami produk dan juga memahami orang yang menikmati produk itu sendiri. Soalnya di balik secangkir kopi, selalu aja ada cerita, ada selera, dan ada peluang cuan yang bisa digali. Aku pamit dulu dari Santai Siang, santai tapi cuan. Tapi jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut. Bye!
1: Santai Siang, santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai tapi cuan di Santai Siang.

0: 1.2 Pradolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Setelah tadi santai tapi cuan ditemenin sama Jeffrey Araska, sekarang lanjut lagi. Ada Devina jadi teman kamu di siang hari ini yang cukup panas, ngentak-ngentak ya. Dan ini ada kabar yang hot juga, apa tuh? Jadi Megawati Hangestri Pertiwi ini resmi menjadi bagian tim Hyundai Hill State di Liga Voli Korea Selatan untuk musim 2026-2027. Kemarin Mega ini kan sempat mundur ya, terus katanya ada masalah kesehatan. Nah ternyata sekarang ini jadi bagian dari tim Hyundai Hill State di Liga Voli Korea Selatan. Dan kepastian Megawati bergabung dengan Hill State ini dirilis di akun Instagram resmi dari tim Hill State ya, @HDEC Volleyball Team. Oke, ini ya, kamu kalau yang kepo boleh lihat di Instagramnya. Nah dalam unggahan itu Hyundai ini menyatakan kalau Megawati udah bergabung dengan tim bola voli Hyundai dan pihak tim tulus menyambut pemain asal Jember itu. Wih, kita tunggu deh penampilan-penampilan terbaiknya dari Megawati yang sekarang udah bergabung jadi tim Hyundai Hill State di Liga Voli Korea Selatan untuk musim 2026-2027.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Mungkin teman Bro 2 suka sebel ya kalau pas lagi hektik-hektiknya ternyata internet lemot. Tapi tenang aja, oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis ya. Mulai dari berapa? Mulai dari 200 ribuan aja per bulan kamu udah bisa nikmatin internet yang kencang. Nah, oksigen.id ini juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh ya. Jadi buat kamu yang penasaran dan pengen cek-cek, boleh WhatsApp aja dulu ke 0877 50 30 1112, atau kamu bisa cek aja ke website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, not for life.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma model hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

0: Waduh, buat kamu yang penasaran gimana sih informasi cuaca hari ini ya, dari siang sampai sore menuju malam nanti, kita update dulu bareng sama BMKG Klimatologi Ahmad Yani. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan rekan Rani, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah selengkapnya, mulai dari siang hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di siang hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum, di siang hingga sore atau awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah bagian tengah atau di wilayah pegunungan. Kemudian masih ada potensi hujan hingga intensitas lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang yang terjadi dengan durasi singkat. Saat ini terpantau terjadi di wilayah sekitar pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan lain-lain. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali.

0: Pro 2 gak berasa ya, tiba-tiba udah hampir jam 3 sore aja. Artinya aku harus pamit dulu dari Santai Siang kali ini ya. Thank you buat kamu yang udah gabung dari tadi di Pro 2 Hitlist, dari jam 10 pagi jelang siang sampai siang banget, sampai sekarang siang hampir sore ya. Abis ini bakal ditemenin sama Fetra Julia di Sore Ceria, yang bakal nemenin sore kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti ya. Gimana hari Seninnya sampai jam hampir jam 3 ini? Semoga aman-aman aja ya teman Pro 2, dan selamat melanjutkan aktivitas kamu di hari Senin. Bentar lagi pulang, jadi sabar ya. Boleh atur nafas dulu, jangan tergesa-gesa ya. Semoga hari Senin kamu menyenangkan, ditambah cuaca Semarang yang cerah banget ya di hari ini. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi hari apa ya? Berarti hari apa yo? Ditunggu aja deh. Takutnya nanti udah dibilang hari ini, hari besok, tiba-tiba akunya nggak siaran, tiba-tiba akunya siaran gitu kan. Kayak nggak jelas banget jadwalnya kan. Ya udah, pokoknya tungguin aja. Dimanapun, kapanpun kamu berada, dengerin aja terus Pro 2 FM Semarang, yang bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital juga. Ya udah, aku pamit dulu ya. Bye!
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru.
1: Bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, sekitar 400 kepala nelayan memadati perairan Tambak Lorok Semarang pada hari Minggu kemarin untuk memeriahkan puncak kegiatan Sedekah Laut dan Bumi Tambak Lorok 2026 yang menjadi agenda tahunan. Wali Kota Semarang Agus Nawilujeng Pramestuti mengapresiasi konsistensi masyarakat nelayan menjaga tradisi leluhur di tengah modernisasi kawasan pesisir. Yang menyampaikan bahwa tradisi Sedekah Laut merupakan bentuk bakti masyarakat kepada laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan, sekaligus ruang untuk meneguhkan relasi saling menjaga antara alam dan manusia. Tradisi tahunan masyarakat pesisir utara ini menjadi wujud syukur atas limpahan hasil laut sekaligus pengingat pentingnya harmoni antara manusia dan alam.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Semarang memperketat pengawasan lalu lintas truk di Jalan Silayur, Jalan Prof. Hamka yang sering terjadi kecelakaan. Dalam pengawasan ini, sedikitnya 50 truk besar dicegah melintasi jalur tersebut. Kendaraan-kendaraan besar ini tidak hanya bisa melintas karena ada portal pembatas ketinggian 3,4 meter di lokasi sebelum tanjakan dan turunan Silayur. Portal tersebut dipasang di Kedung Pane dan Simpang Jerakah. Kebijakan pembatasan kendaraan bertonase di atas 8 ton ini juga dijaga oleh petugas Dinas Perhubungan di Sub Kota Semarang pada jam 05.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Selepas itu portal dibuka dan informasi Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang Dedi Febrianto mengatakan pengawasan dilakukan setiap hari sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi atas sejumlah insiden yang terjadi di jalur Silayur.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Wakil Gubernur Jawa Tengah Teh Yasin Maimun memberikan apresiasi kepada tim Ratu Jaroh SMA Negeri 4 Kota Semarang. Tim yang beranggotakan 13 orang ini telah meraih prestasi First Winner and Excellent Performance pada Lungpung Suang International Folklore Contest Thailand pada April 2026 lalu. Apresiasi tersebut disampaikan Teh Yasin saat acara penghargaan insan pendidikan berprestasi nasional dan atau internasional. Wagub mengatakan kekompakan tim tari Saman menginspirasi pentingnya menjaga kebersamaan dalam sendi kehidupan.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini dia. Saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Fitra Julia. Hey hey hey, kamu-kamu semuanya ya. Sore Ceria hadir lagi bikin sore hari kamu lebih berwarna, hanya di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Benar-benar nih buat kamu yang sore hari ini udah siap prepare pulang, lagi di jalan, masih di sekolah, kantor, atau mungkin lagi santai mau menikmati senja kota Semarang karena ini panas banget ya. Mungkin nih kelihatannya langit cantik banget nih sore hari ini. Yes, jangan kemana-mana ya, karena selama berapa jam ya? 4 jam, hampir 5 jam aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya. Ada obrolan seru dan info-info yang menarik dan lagu yang enak buat kamu nemenin di sore hari kamu ini untuk edisi hari ini.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

kemarin tuh pertandingan lomba kuda ya, kuda pacu itu rame banget dari hari Minggu. Teman Brodo, aku nonton langsung via televisi ya, televisi digital. Ini karena deket banget, ada di Pacuan Kuda Tegal Waton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan ini deket sama Semarang ya. Ada sebanyak 147 kuda dari 12 daerah di Indonesia itu berlaga di Indonesia Horse Racing ya, di 2026 di gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton, Kabupaten Semarang. Ajang edisi tahun ini mengambil tajuk IHR Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Seri 2 ya, dan memperebutkan Piala Raja Mangkunegaran dan laga krusial dalam perburuan gelar Triple Crown Indonesia. Piala Raja Mangkunegaran merupakan kolaborasi antara Sarga.co dan juga PP Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi, dan Mangkunegaran yang memiliki tradisi kuat dalam budaya berkuda. Piala Mangkunegaran sendiri merupakan seri pertama King's Cup Series dan merangkai IHR 2026 yang tujuannya teman Prodo meningkatkan pamor pacuan kuda di Indonesia sebagai warisan tradisi dan budaya. Dan ini keren banget, kemarin aku nonton, wow, seru ya. Dan ini Ketua Umum PP Pordasi Aryo PS Joyo Hadikusumo bilang ajang ini merupakan program pengurus Pordasi dalam memadukan olahraga, budaya, dan modernitas atau hiburan ya. Sesuai program sebagai ketua umum ya, dirinya juga mengurus banyak piala raja. Ada Piala Raja Paku Alam, Piala Raja Hamengkubuwono, bukan hanya di daerah istimewa Yogyakarta, insya Allah juga bakal ada di Kalimantan, Sumatera, dan berbagai daerah di Nusantara.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Tas goodie bag dari perhelatan Oscar ke-98 yang digelar di Dolby Theater Los Angeles ini kembali menarik perhatian publik ya, karena ini dikenal dengan istilah paket hadiah Everybody Wins ya, yang diberikan kepada para nomine utama nih. Dan paket hadiah ini juga nggak secara resmi berasal dari Academy of Motion Picture Arts and Science ya, tapi dikurasi oleh perusahaan pemasaran hiburan Distinctive Asset. Nah, isi tas untuk para nomine utama ini beragam banget, mulai dari perjalanan mewah dengan layanan eksklusif sampai semua-muanya ada deh ya. Apa aja sih semua-muanya, pokoknya banyak banget, yang diperkirakan mencapai $350 Amerika Serikat atau sekitar 5,9 miliar rupiah. Wow. Jadi isi goodie bag Oscar 2026 ini, yang pertama ada liburan mewah dan juga pengalaman eksklusif di berbagai negara. Jadi para nomine ini berkesempatan untuk menginap di villa privat bernilai jutaan dolar di Playa Hermosa, Costa Rica. Dan villa ini dilengkapi layanan-layanan yang pribadi sampai sopir pribadi selama menginap. Luar biasa ya. Ada juga produk kecantikan di dalamnya dan juga perawatan kulit premium. Ada juga layanan eksklusif dari makeover senyum. Senyumnya ini di makeover dan ada layanannya loh ya. Terus ada juga aneka camilan dan juga minuman premium. Ada juga produk gaya hidup dan juga perlengkapan rumah. Dan ada perangkat teknologi dan juga barang-barang koleksi unik. Gak heran ya kalau nilainya tuh fantastis banget, sampai 5,9 miliar rupiah untuk goodie bag Oscar 2020.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

hampir bulan Juli nanti tuh udah ada penerimaan siswa, bulan Juni ya, itu udah ada penerimaan siswa baru. Kelihatannya cepet banget ya, kelihatannya baru aja kemarin nih ya, sistem penerimaan murid baru atau SPMB Kota Semarang ya, dibuka 2 tahap, jenjang TK dan SD Negeri dibuka 8 Juni, sementara tingkat SMP Negeri akan diselenggarakan pada 22 Juni nanti. Nah buat kamu yang lagi nyari sekolah nih adik-adik ya, bisa banget ya, tanggalnya tuh 8 Juni untuk TK dan SD, 22 Juni untuk SMP. SMP SPMB tahun ini ada 133 sekolah swasta yang akan langsung masuk ke sistem secara otomatis kalau kamu nggak diterima di sekolah negeri. Rinciannya ada 40 taman kanak-kanak, 48 sekolah dasar, dan 45 sekolah menengah pertama atau SMP. Khusus untuk TK dan SD, kuota untuk afirmasi sebesar 20%, sisanya domisili dan mutasi. Dan untuk SMP sendiri, kuota afirmasi dan prestasi sebesar 25%, lalu domisili 40%, serta 5% untuk jalur prestasi. Kepala Dinas Pendidikan di Kota Semarang, Muhammad Hasan, bilang ya, penerimaan murid di sekolah negeri tahun ini akan lebih diperketat ya. Gak ada titipan gitu, gak ada, gak boleh ya. Kendati demikian, Hasan juga bilang kuota untuk jalur afirmasi di kota provinsi Jawa Tengah akan lebih diperketat, khususnya bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dan siswa dengan berkebutuhan khusus. Secara keseluruhan sih teman berdua ya, jalur penerimaan tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Masih ada jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Khusus jalur ini, apabila siswa tidak diterima di satuan pendidikan negeri, otomatis akan diterima di sekolah swasta terdekat secara sesuai sistem terintegrasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan seberang kepo, teman berdua. Kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu, dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian, terus tiba-tiba keinget kenangan melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen, jadi ingat momen kocak lainnya yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol, atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara, meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selain long weekend, dan buat kamu yang pengen bepergian nih, naik kereta api ya sama periode long weekend kenaikan Yesus Kristus di tanggal 14 sampai 17 Mei nanti. PT KAI Daup 4 Semarang mengoperasikan kereta api tambahan. Ini tuh dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas kamu-kamu yang memanfaatkan momen libur panjang ya. Wah, hari apa tuh? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari cuy. Kamu bisa menikmati libur panjang. Aku tetap kerja. Dan manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lumat Arif, bilang ya pihaknya bakal mengoperasikan satu perjalanan kereta api tambahan, yaitu kereta api Kaligung Fakultatif KA220 dan 22IF dengan relasi Semarang Poncol Tegal PP dengan kapasitas angkut sebanyak 650 tempat duduk per harinya. Wow, banyak banget. Dan selama periode libur panjang ini, pihak KAI juga mengoperasikan perjalanan kereta api baik jarak jauh maupun lokal secara maksimal ya, termasuk penambahan perjalanan pada relasi dengan tingkat permintaan tinggi. Di samping kereta api keberangkatan dari wilayah Daup 4 Semarang, ada juga 73 kereta api yang melintas di wilayah Daup 4 Semarang ya, dengan berbagai kota tujuan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang. Lukmani juga memprediksi akan ada peningkatan jumlah penumpang dibandingkan hari biasa selama periode libur panjang ini, long weekend. Oleh karena itu, selain penambahan perjalanan kereta, optimalisasi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas rangkaian pada kereta api tertentu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Janji yang sempat terucap ya, Menteri Luar Negeri Sugiono bilang rencana pemerintah memperbanyak konser K-pop. Dan rencana ini sempat jadi perbincangan khusus saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Republik Korea atau Korea Selatan Lee Jae-myung di istana kepresidenan Korea Blue House awal April lalu. Dan makin kesini kalau lihat jadwal band-band K-pop ini udah mulai merajai satu tahun penuh nih di Indonesia, teman Produana. Dalam kesempatan ini ya, merespon kunjungan ke luar negeri Presiden Republik Indonesia yang belakangan disorot publik ya, Sugiono, Menteri Luar Negeri, menegaskan lawatan luar negeri yang dilakukan Prabowo bertujuan menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat sendiri. Dan juga dirinya membagikan momen menarik ya, teman Produa, dan rencananya memang bakal banyak nih konser-konser K-pop yang ada di Indonesia. Ngomongin soal K-pop, kita bakal ngobrol ya di jam 4:30 nanti ya, bakal ada event seru K-pop di Semarang. Kayak apa keseruannya? Jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Produa Radio Semarang, teman terbaik kamu.

Nama aku Angga dari Duta Genre Kota Semarang. Ngomongin Piala Dunia, aku langsung keinget banget momen final 2022 kemarin. Argentina lawan Prancis. Adu penalti, jantung rasanya mau copot. Aku nonton bareng teman-teman sambil teriak-teriak tuh dukung Messi. Nangis sih pas akhirnya Argentina juara. Nah, buat tahun ini aku tetap tim Amerika Latin ya. Soalnya mainnya tuh semangat banget. Gak gampang nyerah pula. Siapa tahu sejarah terulang. Tapi tahu enggak? Selama Piala Dunia, aku tuh gak pernah ketinggalan update justru dari RRI. Soalnya kadang lagi di jalan atau lagi kegiatan, gak bisa nonton deh. Tinggal nyalain radio atau streaming RRI, langsung dapat skor, analisis. Jangan sampai kudet ya. Pantengin terus RRI biar update Piala Dunianya lengkap. Siapa tahu jagoan kamu yang juara.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kalau tadi aku ngobrolin soal K-pop ya, yang kemarin tuh sempat rame banget ya, kado untuk K-popers. Prabowo ini akan banyak-banyakin konser K-pop di Republik Indonesia. Bakal happy nih, nah happy lagi ya, gak hanya di Indonesia, di Semarang nih dalam waktu dekat bakal ada acara keren, teman Pro 2 ya. Aku gak sendiri di studio ini, ada narasumber yang udah datang, yaitu ada Lisanti Mutia Ramadhani, Project Manager, dan juga Emma Teta Karina, Vice Project Manager dari K-Chingu ya. Hai, sore semuanya.
1: Hai. Halo, selamat sore.
0: Aduh, suaranya lembut banget deh. Nah, ini ngobrolin soal topik sore hari ini ya, K-Chingu, From Soul to Your Soul gitu kan. Nah, boleh kenalan dulu deh, kalian dari divisi mana ya, ini acaranya apa, tugasnya apa, boleh dari Lisanti dulu deh, Project Manager-nya.
1: Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Lisanti Mutia Ramadhani. Di sini aku sebagai project manager dari event K-Chingu Expo 2026. Untuk tugasnya itu, saya mengkoordinasi divisi-divisi untuk berjalannya event ini secara lancar gitu.
0: Oke, next ada.
2: Oke, hai, kenalin, nama aku Meta Karina Tarijan. Aku sebagai vice project manager. Di sini aku menemani Lisanti sebagai PM-nya. Dan aku juga monitoring di setiap divisinya.
0: Oke, dari kampus mana nih?
1: Kami dari Politeknik Negeri Jakarta, program studi MICE di kampus Demak.
0: Wow, jauh-jauh dari Jakarta ke Semarang, tapi kampusnya ada di
1: Demak.
0: Demak. Oke, seru banget sama Bro 2 ya. Tadi udah di spill dikit ya teman-teman ini, Lisanti juga Emma ya, aku manggilnya Emma.
1: Yes.
0: Oke, buat teman Pro 2 yang baru dengar, sebenarnya K-Chingu Expo 2026 ini acara seperti apa sih?
1: Oke, untuk K-Chingu Expo 2026 ini itu event pameran kita, pameran K-pop yang ada di Semarang di Tenter Mall. Venue kita itu di Tenter Mall, dan di sini tuh kita bakal ada lomba dance cover dan juga ada workshop beauty class bersama Emina. Gitu.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Jadi pameran itu pemenuhan dari tugas kami di semester 6, yaitu perencanaan pameran.
0: Ini tuh acaranya tuh dari tahun ke tahun atau ini baru pertama kali?
2: Dari tahun ke tahun, cuma untuk temanya itu berbeda setiap tahunnya.
0: Oke, tema yang aku tahu teman Pro 2 ini tuh mengangkat tema Show Vibes Pop Culture dengan tagline From Soul to Your Soul. Kenapa konsep ini dipilih?
1: Untuk kenapa konsep ini dipilih itu yang pertama karena kita meriset banyak sekali untuk saat-saat ini generasi muda itu menyukai K-pop. Jadi kita tuh kayak ingin mengajak para generasi muda juga menunjukkan bakat mereka yang suka K-pop, kayak dari menari, terus juga belajar make up Korean look-nya juga gitu. Jadi gak cuma suka doang, tapi kita juga bisa menarikan lagu-lagu dari mereka dan juga make up-make up dari idol-idolnya juga.
0: Oke, gak cuma FOMO ya, tahu-tahu aja betul. Gitu, tapi juga belajar budayanya dari mereka juga gitu kan. Tapi aku penasaran, kalau kalian fans sama siapa nih?
1: Kalau aku kebetulan aku mau fan, tapi aku suka banget sama Seventeen. Aku Carrot.
0: Wih, Emma sendiri.
2: Oke, kalau aku tuh lebih ke BTS dan aku tuh sukanya Jungkook.
0: Wih, Army nih.
2: Iya betul, Army.
0: Army. Tapi aku lebih senior dari kalian ya, G-Dragon.
2: Oh, okay. Nanti ikut konsernya aja ya kak.
0: Seru banget ngobrolin ini ya. Tapi kalau dilihat sekarang ya, budaya Korea tuh makin dekat sama anak muda ya, apalagi Indonesia. Wah, jangan ditanya, banyak banget gitu fansnya. Nah, menurut kalian sendiri apa yang bikin K-Wave sendiri bisa sebesar ini di Indonesia?
1: Kalau dari aku sendiri mungkin dari lagu-lagu mereka yang asik, terus juga dari makeup-makeup mereka dan juga fashion-fashion mereka itu mengajak kita bukan cuma suka sama lagunya, tapi juga kayak pengen berpeta betul, penampilan betul. Menarik gitu seperti mereka dari makeup, fashion, dan lain-lain sebagainya juga.
0: Pasti suka karena dia cakep kan?
2: Iya, itu salah satunya, juga kan?
1: Betul.
2: Itu gak bisa dipungkiri kalau misalnya mereka emang ganteng-ganteng ya.
1: Cantik-cantik.
2: Iya, cantik-cantik.
0: Itu yang menurut kalian mungkin itu yang akhirnya K-Wave itu banyak banget di Indonesia gitu. Menariknya kan yang disukai itu bukan cuma musik aja kan, bahkan fashion, skincare, makanan, sampai lifestyle-nya orang-orang Korea juga kita niru gitu kan. Bisa apa ya, kayak dari perawatan skincare aja secara basic aja tuh kita udah tahu gitu, udah mempengaruhi anak muda segitunya gitu kan. Nah, menurut kalian ini hal yang wajar gak sih kita segitunya gitu?
1: Kalau dari aku sih wajar-wajar aja ya, karena dari skincare sendiri juga, dari produk di sana itu udah bagus-bagus banget, karena aku sendiri juga pakai produk dari sana dan itu emang bagus juga gitu loh kak.
0: Oke. Survei membuktikan ya.
1: Betul, survei membuktikan hal seperti itu.
0: Tapi memang benar aku lihat bagus loh kulitnya ya, dua-duanya.
2: Masya Allah.
0: Gitu kan, karena aku di studio kena sinaran ini ya, lampu tuh lightingnya keren banget sama produk. Ternyata dia pakai produk Korea. Nanti di spill ya produknya.
2: Boleh, datang dulu ke Cinggu kali ya kak.
0: Iya, boleh banget. Nah nanti kita bakal ngobrolin soal eventnya, jangan kemana-mana teman produk, karena habis ini kita ngobrolin makin seru, makin ke dalam ya. Stay close di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi di sore ceria bareng Fitra Julia dan juga teman-teman dari Kicinggu 2026-2 ya. Ini bakal berlangsung bulan Juni nanti ya. Oh oke, okay. Aku lupa menghidupin. Bulan Juni nanti. Nah, ada yang bilang nih kalau suka sama budaya Korea tuh alah paling cuma FOMO aja, tren sesaat aja. Tapi nyatanya kan sampai kesini bertahan lama ya, gitu. Nah, betul. Kalian ngeliatnya gimana nih?
1: Kalau dari aku sendiri, karena emang setiap generasi itu bakal muncul grup baru, idol baru, dan itu tuh kayaknya gak bakal cuma sesaat gitu loh kak. Kayak Kortis muncul kan hype lagi, terus Heart to Heart muncul hype lagi. Jadi kayaknya emang budaya Korea untuk lagunya sendiri itu gak bakal cuma FOMO-FOMO-an doang, dan bakal terus berlanjut juga.
0: Emma gimana?
2: Kalau menurut aku juga benar sih kak, karena kan setiap generasinya tuh beda-beda ya. Jadi ada yang generasi 2, 3 itu suka yang dulu, tapi kalau yang sekarang Gen Z lebih suka yang gen-gen baru gitu sih.
0: Yang lebih fresh gitu kali ya. Nah ini di event kalian ya, Kicinggu 2026, ada konsep mini Seoul. Gini, di Tentrem Mall Semarang ya. Ini pengunjung bakal merasakan hal yang seperti apa?
1: Akan merasakan hal-hal kayak di K-pop sih, kayak di Korea. Karena kita tuh bakal ada games-games kayak Asa Hongsam. Kebetulan Asa Hongsam itu sering banget dimainin sama Seventeen. Jadi kayak kalian tuh bakal ngerasain vibes kayak di Korea juga gitu loh.
0: Oke, meskipun belum pernah jalan-jalan ke Korea, aja di mall di acara ini kamu bakal pasti instagramable banget kan?
1: Iya, pasti.
0: Oke, dari semua area yang ada, mulai dari K-food, K-beauty, and DIY corner, mana yang menurut kalian paling seru dan wajib dicoba nih buat teman-teman yang datang?
1: Mungkin kalau dari aku itu K-food ya, karena makanan-makanannya itu pasti bakal enak-enak juga sih pastinya.
0: Apa yang menurut kamu yang paling top deh, yang paling enak, yang patut dicoba gitu?
1: Top aku itu oden. Dan
0: Tteokbokki,
1: betul.
0: Wes, itu tuh. Kalau enggak pedes enggak enak ya.
1: Betul.
0: Penyuka pedas. Nah, selain hiburan, apakah ada hal positif yang sebenarnya kita bisa ikuti acara ini, karena jangan sampai dilewatin deh, karena rugi banget tuh kalau untuk lewatin itu semua.
1: Kalau dari aku, karena event kami ini selain ada lomba-lomba, kita juga ada supporting programnya itu kayak Random Play Dance sama Norebang. Itu tuh kalian bisa banget buat kenalan sama teman baru. Kayak dikit lagi kan mau ada konser-konser nih, dekat-dekat ini kalian bisa banget kenalan sama teman-teman yang ada di Kicinggu dan berangkat bareng buat konser bareng ke Jakarta. Jadi biar kalian nambah relasi juga gitu.
2: Oke, mungkin aku tambahin sedikit juga, karena kan kami juga ada workshopnya. Nah, positifnya juga bukan cuma dari Norebangnya doang, tapi dari workshopnya kalian tuh bisa dapat ilmu untuk make

0: cupnya. Nah terus dapat teman-teman juga dari teman-teman yang ikut workshop lainnya gitu sih.
1: Oke, ini acaranya kan ada dance competition tadi, ada workshop juga. Nah untuk partisipan tuh apa yang harus kita penuhi itu? Ada syarat nggak sih untuk join di situ?
2: Untuk workshop sendiri, kami itu terbuka untuk umum. Jadi buat kalian yang pengen banget daftar workshop with Emina, kalian langsung aja ke Instagram kita di k.cinggu.expo. Dan di situ bakal ada link tree di bio-nya. Dan kalian bisa langsung daftar di formnya. Itu pembayarannya itu, pendaftarannya itu di harga 100.000. Dan kalian akan mendapatkan goodie bag dari Emina, produk Emina. Dan juga berkesempatan memenangkan tas dari Safin.
1: Kalau dance competition sendiri?
0: Kalau dance competition sendiri itu ada dua nih, ada yang grup dan juga solo. Nah kalau grup itu 3-6 orang dan juga solo itu pasnya sendiri. Nah itu slotnya sangat terbatas sih kak. Jadi benar sih harus kepoin Instagram kita di Kicinggu Expo 2026.
1: Untuk pesertanya sendiri ada target nggak dari kalian? Apa sebanyak-banyaknya deh pokoknya mau join gitu kan. Kalau dance competition kan harus itu kan harus ada beberapa gitu.
2: Kalau dance competition untuk grup sendiri slot kita itu tersisa satu kebetulan kak.
0: Iya sangat terbatas.
2: Sangat terbatas jadi buruan kalian yang mau daftar buat kalian punya grup komunitas mau daftar boleh banget. Untuk solo kita masih ada beberapa slot lagi jadi buat kalian yang pengen tampil solo bisa banget karena hadiahnya
1: solo dance competition juga.
2: Betul. Karena hadiahnya itu uang tunai jutaan rupiah.
1: Waduh, tuh buat kamu yang hobi joget-joget. Daripada joget-joget enggak jelas ini ada hadiahnya gitu apalagi betul. Suka K-pop gitu kan. Wah, kelihatannya aku harus mempertahankan satu kursus.
2: Boleh banget kalau mau daftar boleh banget. Kita terbuka untuk
1: ngasih kesempatan yang lainnya aja deh. Tapi ini seru banget ya. Oh, jadi ada solo dance competition, ada juga grup juga.
0: Betul. Workshopnya juga kak. Workshopnya masih banget. Banyak nih kak slotnya.
2: Apa? Workshop
1: apa beauty, aja?
0: Beauty class. Beauty-nya.
1: Sama. Cuma beauty aja.
0: Iya, workshopnya kan banyak. Cuma itu. Tapi slotnya masih sangat banyak nih untuk yang beauty classnya. Jadi
1: beauty classnya itu apa aja isinya nanti dalam seminarnya itu?
0: Karena kami berkolaborasi sama Emina, jadi nanti tuh teman-teman yang daftar itu akan mendapatkan dari produk Emina itu sunscreen dan juga lip stain. Itu terus sama Seven. Nah Seven ini tuh berkesempatan untuk yang makeupnya wow gitu.
1: Oke, jadi belajar makeup juga ya?
0: Iya.
1: Oke, jadi di beauty class ini ya kamu punya kesempatan banget untuk bisa belajar makeup nih gitu kan. Korean look bagaimana gitu, dandanannya seperti apa gitu kan. Apalagi guna juga dapat gratisan dari Emina juga kan.
2: Betul.
1: Seru banget. Tadi sekitar berapa? 100 ribuan 100 ya?
2: Betul, untuk pendapatan 100 ribu.
1: 100 ribu kamu sekali makan di kafe gitu.
2: Betul banget.
1: Kamu di sini bisa dapat ilmu, dapat hal, dapat teman juga, dapat pengalaman baru, hal yang nggak mungkin kamu dapatkan mungkin tahun-tahun selanjutnya karena setiap tahun kan temanya berbeda-beda.
2: Betul,
1: kan.
2: Beda,
1: nah, ini kesempatan buat kamu yang suka K-pop nih boleh join nanti ya di bulan Juni di Tentrem Mall Semarang.
2: Betul.
1: Gitu. Oke, nanti lanjut lagi teman Pro 2 masih ada satu segmen lagi bareng sama Lisanti dan juga Emma di Sore Ceria bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Di segmen terakhir teman bro 2 ada aku Fitra Julia, ada juga Emma dan juga Lisanti ya. Ini kan pengunjungnya 1000 nih.
1: Amin. Lebih.
0: Lebih berharap ya bisa 1000 pengunjung per hari ini. Nah, kan pasti dari acara ini kan pasti ini salah satu event yang besar kan. Gak gampang nih. Nah, persiapan apa saja yang kalian lakukan? Apalagi ini kan diprediksi sebisa mungkin budak gitu kan.
2: Oke, mungkin dari pre-eventnya itu kami buat konsepnya dulu. Uh-huh. Lalu setelah buat konsepnya itu saat awal-awal kami ada presentasinya dulu. Yeah. Presentasi oleh dosen, lalu setelah presentasi kami mengejar-ngejar untuk exhibitors, terus lomba-lomba, jadi biar lebih rame. Jadi kami tuh bareng kerjasama dengan komunitas dan juga medpart-medpart sih kak. Kami juga masih terus kejar-kejar dari medpart, sponsor, dan lain-lain juga.
0: Nah ini udah berapa persen ini untuk sebelum bulan Juni ini?
3: Untuk saat ini kita mungkin udah around 80%.
0: Wow. Wow. Tadi cuma solo dance competition ini tinggal satu aja ya?
3: Untuk grup. Untuk solo kami masih ada beberapa slot. Dan yang pasti untuk workshopnya itu kami masih terbuka banyak. Sangat
0: tuh masih terbuka banyak. Apalagi nih kapan hari bisa kayak gini ya, dapat tutorial juga merias wajah secara gratis. Ilmunya juga dapat, makeupnya juga dapat. Teman Pro 2 ya join aja. Nah mengurus event tadi ya udah persiapannya udah hampir 80% gitu kan. Dari kamu sendiri ada pengalaman ini acara untuk kesekian kalinya kan? Apa untuk di Semarang?
3: Untuk di Semarang ini kita pertama kali memegang langsung
0: gitu kan. Nah untuk menghandle ini ada acara yang unik gak sih? Mungkin dari peserta atau yang pengen ikutan tuh kadang nge-DM ada yang unik-unik lucu-lucu gitu gak sih dari kalian?
3: Untuk peserta sih banyak sih yang DM kayak nanya-nanya kalau solo itu boleh berdua gak ya gitu. Padahal kita udah kayak udah solo nih kak, tapi masih nanya boleh berdua gak ya gitu. Jadi kayak bingung nih jawabnya harus seperti apa ya.
0: Padahal udah jelas selesainya solo.
3: Betul
0: gitu kan. Itu hal-hal yang random yang lucu kalian temuin gitu kan. Dari target 1000 orang gitu kan per hari itu tanggal berapa rencananya?
2: 6-7 Juni 2026.
0: 6-7 Juni, oke okay, aku lihat tanggal dulu. Oh weekend.
2: Iya weekend. Sabtu minggu.
0: Benar. Sabtu minggu kamu gak ada acara kemana-mana. Gas langsung yes. Apalagi nih acaranya di pusat tengah kota yeah. Gitu kan.
2: Tentu.
0: Jadi aman mau kemana-mana juga deket banget sama Pro 2 ya. Di Mall Tentrem ya.
3: Betul,
0: di situ.
3: Betul.
0: Nah, terakhir nih boleh dong ajak teman Pro 2 yang pengen datang seru-seruan di Kecinggu Expo 2026. Kalian spill kapan dan di mana acaranya berlangsung dan apa aja yang perlu siapin teman-teman kalau mau join.
2: Oke, okay, untuk teman-teman semuanya boleh dikepoin Instagram kita kicinggu.expo. Nah, kami juga masih membuka untuk kalangan semua umur nih. Kami juga masih membuka juga untuk competition solo dan juga grup. Lalu ada workshop self makeup beauty yang bersama Emina dan juga akan mendapatkan Sevin nantinya. Nah, teman-teman jangan lupa daftarnya lihat di bio Instagram Kicinggu Expo.
3: Dan yang pasti acara kami terbuka untuk umum dan di akhir day 2 itu bakal ada Norebang Party bersama Antariksa K-Project.
0: Wes mantap.
2: Oh tambahan kak ada apa? Random play dance-nya juga.
3: Betul.
0: Oh iya random play dance. Nah itu seru banget teman Pro 2 ya. Kamu pengen tahu keseruannya seperti apa. Dan ini kalau mau buat yang nonton gratis ya.
3: Gratis.
0: Nah kamu bisa malam mingguan di situ tuh.
3: Betul banget.
0: Terus-terusan mau ngapain gitu kan. Apalagi kalau bisa join acaranya ya, lebih seru lagi
3: seru
0: ya.
3: Kepoin
0: aja Instagramnya @k.cingguexpo. Di situ kamu bisa tahu banyak ya acaranya seperti apa dan nanti juga bakal kalau kurang jelas bisa di situ ada kontak personnya yang bisa dihubungi ya. Kalau enggak ya bisa DM juga teman-temannya ada di Kecinggu Expo. Sukses buat acaranya
3: Amin.
0: Nanti ya. Tanggal 6 sampai tanggal 7 ya. Aku penasaran, aku kelihatannya insyaallah mau datang.
2: Belanja yang banyak ya Kak. Ada lucky box juga.
0: Oke, okay. Siap deh semoga di 1000 orang itu aku tidak bakal mengamankan Lucky Box itu gitu kan, karena bakal rame sama Pro 2 ya. Jadi namanya Lucky Box ya, harus cari keberuntungan juga di situ. Seru banget. Nah, kita tunggu acaranya tanggal 6 sampai tanggal 7 dan keseruannya seperti apa. Penasaran, langsung datang aja di Mall Tentem ya, Semarang, di sini di Simpang 5 sini sama Pro 2. Nah, ada yang ingin disampaikan sebelum kita closing?
3: Buat teman-teman yang ada di Semarang, jangan lupa datang di Kecinggo Expo 2026 tanggal 6 sampai dengan 7 Juni 2026. Kita tunggu kedatangan dan partisipasinya ya teman-teman.
0: Nah, itu dia. Sukses selalu buat Lisanti dan juga Emma ya, dan teman-teman yang digabung di Cinggo Expo yang bergabung di situ. Semoga acaranya sukses.
1: Amin.
0: Semoga lancar semuanya dan semoga bisa ngasih insight yang baik buat teman-teman yang udah join di sana. Thank you. Itu tadi keseruan sore hari ini teman Pro 2 ya, topik kita Kecinggo from Seoul to you. So, keseruannya seperti apa? Jangan lewatkan ya, don't miss it, di tanggal 6 sampai 7 Juni di Mall Tentrem Semarang teman Pro 2 ya. Kalau bisa kamu kepoin dulu aja Instagramnya @k.cinggoexpo. Sore ceria masih lanjut temenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Sebuah aksi arogan yang menghalangi laju ambulans kembali terjadi dan viral di media sosial Teman Pro 2. Dan kali ini ya, seorang pria di salah satu daerah lah diamankan pihak kepolisian telah diduga melakukan penghadangan, pengancaman sampai perusakan terhadap satu unit ambulans yang tengah bertugas menjemput pasien. Waduh, kok iso kilo ambulans lewat kok ya dihalangi. Kayak gimana keseruan aksi ini Teman Pro 2, karena sang penghalang jalan ini langsung ditegur nih sama pengemudi ambulansnya. Ini dia.
1: Arah BBM. Jangan cuma pasien nunggu. Arah BBM. Lu nunggu. Arah BBM. Lu ikutin gua.
2: Saya tahu.
1: Lu ikutin gua. Bawa pasien, Pak. Kita mau bawa pasien. Makanya suri ikut biar tahu. Kita mau ke situ. Guys, jalan. Cepetan jalan.
0: Nah, itu beberapa cuplikannya ya, karena ramai banget Teman Pro 2 ya. Ini 6 jam pagi tadi ya, 6 jam setelah diposting itu udah ada 17.800 yang likes, ada 2.100 yang komen ini ya di postingan yang aku repost dari Lambe Torah. Ini nih ya, sang penghadang ambulans ini, peristiwa bermula saat tim ambulans dari Albari Foundation keluar dari kantor untuk menuju lokasi pasien mengingat jalur yang dilalui merupakan area pemukiman warga yang sempit. Kru ambulans memilih untuk hanya menyalakan lampu jumper rotator tanpa membunyikan sirene guna menjaga kenyamanan warga sekitar. Namun tindakan ini justru memicu amarah seorang pria di lokasi, dan pria ini keberatan dengan penggunaan lampu jumper dan terlibat cekcok dengan petugas. Meski kru sudah memberikan penjelasan bahwa mereka sedang dalam kondisi darurat untuk menjemput pasien, pelaku tetap enggak percaya. Sempat menantang dan melakukan perusakan ya untuk membuktikan kebenaran tugas mereka. Kru ambulans sempat mengajak pria ini ikut ke lokasi penjemputan pasien. Di lokasi pertama, warga sekitar sempat melerai dan meminta pelaku untuk pergi. Namun di tengah perjalanan menuju rumah pasien, emosi pelaku kembali tersulut. Pelaku kemudian melakukan tindakan berbahaya dengan memotong jalur ambulans secara tiba-tiba dan menghalangi laju kendaraan. Dalam rekaman video yang beredar juga terlihat ya, adanya dugaan unsur pengancaman serta aksi perusakan fisik terhadap armada ambulans tersebut. Aksi langsung segera dilaporkan ya, aksi tersebut, dan mendapat respon cepat dari aparat kepolisian. Dan melalui unggahan terbaru di akun Aksi Cepat Jalanan, pihak yayasan mengkonfirmasi bahwa pelaku telah berhasil ditangkap. Kapok nggak tuh, bisa-bisanya. Ya ini tanggapan dari warganet ya. Ada Suci 2024 XSC. Ambulans tuh ya kalau sampai ngebut dan nyalain sirene waktu mau jemput, pasti itu kondisi pasiennya urgent. Bisa-bisanya si mas ini marah-marah. Apa dia gak paham ya kalau ambulans adalah kendaraan yang memang dikasih jalan sama seluruh kendaraan di jalan raya karena urgensinya. Pasti si mas gak pernah nyaris mati dan puluh ambulan amit-amit gitu kan. Dan ini aja juga yang komen ya, si Kapirambodo XSS. Sirine cepat atau pressure yap menandakan ambulans sedang membawa pasien gawat darurat atau kritis yang membutuhkan penanganan medis segera. Sirine nada rendah atau lambat high low palang kereta menandakan ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Sirine nada alternatif ini yang kita juga harus tahu ya, well titu itu menandakan ambulans sedang membawa pasien non darurat atau kondisinya stabil. Sirine panjang atau rendah wailing ini menandakan ambulans sedang membawa jenazah. Orang awam pun mesti paham, si masnya emang paling pintar, emang paling nyolotnya. Heaven Peak ini juga komen, masa seniornya gak ada yang kenal-kenal, akhirnya udah ditangkap ya. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita ya, kalau memang ada ambulans ya, kendaraan-kendaraan prioritas, ambulans pemadam kebakaran, itu harus kamu kasih jalan Teman Pro 2 ya, karena ada satu nyawa yang perlu diselamatkan.

Salam Warcat, perkenalkan saya Tri Bertias, pendiri dan tersebut Poster Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenet, mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Keseruan Pro 2 masih bisa kamu dengerin ya di RRI Digital. Di mana aja kamu bisa dengerin siaran ini lewat aplikasi satu ini ya, free di App Store dan juga Play Store, teman Pro 2. Yuk gunain smartphone kamu, download ya di iOS dan juga Android. Dan habis ini teman Pro 2, azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat jam 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

bagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp nggak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kalau segitu?
3: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu, tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga, San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
2: Jangan negatif thinking gitu, Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
3: Udah aku hubungin, San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
2: Tuh kan.
4: Suudon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa."

0: Ngerti Bola, Ngerti Bola, Ngerti Bola. Teman Pro 2, kamu ngerti gak sih kalau di Piala Dunia kali ini pemain gak boleh nutup mulut pas lagi ngomong? Hah? Gimana maksudnya gak boleh tutup mulut? Kita kenalan sama aturan larangan menutup mulut atau populernya Vinicius Law. Jadi, International Football Association Board ngeberlakuin aturan kalau pemain yang terlibat situasi konfrontasi atau lagi ribut-ribut di lapangan, gak boleh nutupin mulut mereka, baik pakai tangan ataupun jersey. Aturan ini muncul setelah kejadian pemain Benfica, Gianluca Prestiani, yang melakukan ujaran rasial kepada pemain Real Madrid Vinicius Junior di Liga Champions Eropa beberapa waktu yang lalu. Prestiani diduga ngucapin kata-kata yang berbau rasis kepada Vinicius dengan menutup mulutnya menggunakan jersey. Nah, kalau sampai ada pemain yang melanggar, wasit nggak akan segan-segan buat ngasih kartu merah buat pemain tersebut. Aturan ini diajuin FIFA sebagai upaya untuk mencegah tindakan diskriminasi dan rasialis di lapangan. Bahkan Presiden FIFA, Gianni Infantino, bilang sendiri kalau pemain yang berkata diskriminatif di lapangan harusnya dikeluarin aja dari lapangan.
1: Tungguin fakta Piala Dunia.

Seru untuk satu orang hebat ini. Siapa dia? Dia adalah Paramahansa Abipraya atau yang akrab dipanggil Rama, anak 7 tahun asal Bojonegoro, berhasil meraih rekor muri sebagai anak usia dini dengan prestasi lintas disiplin terbanyak pada 8 April 2026. Keren, pinter banget sih adek. Beberapa pencapaiannya tuh banyak banget teman Pro 2, ada World Star Champion dalam Thailand International Mathematical Olympiad Timo 2026, meraih second silver trophy piano Golden Lion Singapore 2026, menjadi best Q7 turnamen catur DKI Jakarta, dan meraih fourth place Kuala Lumpur Chess Championship. Aktif melestarikan budaya juga sebagai dalang wayang dan sedang menulis buku di usia dini. Prestasi ini jadi bukti ya teman Pro 2 bahwa generasi muda Indonesia punya potensi besar untuk bersinar dan mampu membawa nama bangsa semakin dikenal serta membanggakan di tingkat dunia. Wah, keren banget. Bagus banget juga namanya. Namanya unik loh. Paramahansa Abipraya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

membanggakan dari Indonesia. Pelari Indonesia Robby Sianturi, ya, bikin bangga Indonesia. Memecahkan rekor nasional maraton sekaligus rekor Asia Tenggara dengan catatan waktu 2 jam 12 menit 20 unofficial Copenhagen Marathon 2026 ya. 3 bulan sebelumnya Robby sudah lebih dulu mencetak rekor nasional ya di dan Asia Tenggara di Sevilla Marathon 2026 dengan status elite runner setelah mencetak personal best. Ya, bahkan masuk kategori elite man start bersama pelari-pelari top dunia. Konsistensi pecahan batas konsisten mengharumkan nama Indonesia ya. Robby Sianturi, atlet lari jarak jauh, bayangin teman pro 2, keren banget, luar biasa. Kalau tadi ada anak usia 7 tahun asal Bojonegoro yang banyak prestasinya disusul sama Robby Sianturi, aduh, makin kesini Indonesia makin jaya.

0: 107.2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman-teman Produa dan so inspiring ya. Sebanyak 50 biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia memulai perjalanan jalan kaki dari Brahma Vihara Arama Buleleng Bali menuju Candi Borobudur Magelang dalam rangka Indonesia Work for Peace 2026 menyambut Trisuci Waisak 2570 BE 2026. Perjalanan ini kayak ngasih pesan perdamaian gitu yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui setiap langkahnya, para biksu mengajak masyarakat untuk menebarkan kedamaian mulai dari lingkungan keluarga sampai kepada bangsa dan dunia. Kegiatan ini juga menjadi simbol persatuan, toleransi, serta semangat hidup harmonis di tengah keberagaman Asia Tenggara, teman Pro 2 ya. Ini rasanya tuh kayak ternyuh gitu, bayangin aja teman Pro 2 jalan kaki dari Bali ke Borobudur. Wah, menurut aku sih levelnya udah benar banget ya, inspiring banget. Pesannya tuh kayak dari langkah kecil, beneran langkah ya. Dan gak tahu sejatinya, karena Borobudur itu dulu tempat ibadah atau hanya monumen megah bercorak Buddha, karena ratusan tahun Borobudur ditinggalkan dan tak diingat bahkan oleh umat Buddha sendiri. Ini keren banget ya. Ini banyak banget komenannya ya. Ini 50 biksu dari 4 negara mulai jalan kaki menuju Borobudur, bawa pesan damai, sambut Trisuci Waisak.

Teman berdua, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop banget deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener.
1: Gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol.
1: Enggak
2: ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
1: Gue juga kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album.
1: Iya, dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Keren. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, iwang aja.
1: Oke, setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian dan produksian yang isi itu orang-orang yang
1: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa
2: tuh. Terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Rudy juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Okay. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Jadi ya udah, tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.

0: Oke.
1: Okay. Ya kayak lu lah bang.
2: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
3: Pin gak ketin jejaknya katanya.
1: Kita bounce back berdua.
0: Iya, iya,
2: iya. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
2: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
3: Betul.
2: Oke, kita mau main games?
3: Boleh,
2: kita main games. Apa nih bro?
3: Kita main games jawatan.
2: Jawatan ya, oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
3: Yoi.
2: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Mm-mm. Harus asbun.
3: Bener, secepat mungkin lah ya. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Primo.
2: Let's go.
3: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
1: Tidak diaduk.
2: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
1: Jalan-jalan.
3: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
1: Chat duluan.
3: Benar.
2: Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
1: Di ghosting.
3: Oke.
2: Terus?
3: Lagu galau atau lagu upbeat?
1: Galau.
3: Oh, galau.
2: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
1: Festival.
3: Jiwanya ketawa.
1: Masih ketawa dong.
3: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan.
1: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
2: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
1: Single dulu deh.
2: Oke, kita bahas. Tadi yang pertama itu adalah
3: bubur diaduk gak diaduk.
2: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
3: Gak diaduk.
2: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
3: Enggak sih.
2: Lu gak diaduk ya?
3: Gak diaduk gue.
1: Ini kalau kata TP begini ya.
3: Aduh. Ada lagi nih.
1: Lu Panji nih.
3: Boleh.
2: Kenapa harus gak diaduk?
1: Buburku ya bubur.
2: Lakum ninduk umpah ya.
3: Bener. Iya sih. Iya. Bener. Gimana suka-suka gue mau makan gimana?
2: Skip bubur gitu.
3: Iya juga sih. Bener sih.
2: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
1: Jalan-jalan.
2: Lu suka traveling gitu ya?
1: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
2: ya.
1: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
2: yeah. Ibu kota. Benar. Nah,
1: yang penting seger-seger lah.
3: Ngelihat alam ya. Ada badu.
2: Bukan ya. Itu
3: masa bukan jendela. Ada.
2: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam gak?
3: Iya juga sih, bener.
1: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
3: Klarifikasi lagi guys. Oke lanjut.
2: Terus tadi di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
3: Di ghosting.
2: Oh,
3: kenapa gak mau nge-ghosting?
2: Jahat ya kalau ghosting jahat ya.
1: Kayak gak ada kerjaan yang aduh.
2: Chat duluan atau nunggu di chat?
1: Chat duluan.
3: Alright.
2: Ya, sangat ini ya,
3: bener.
2: Aktif.
3: Benar. Nyerang duluan.
2: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
1: Festival dong.
2: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella.
3: Aduh, Coachella.
1: Mas Ucup,
2: Pesta Pora ya.
1: Boleh nih line up tahun depan.
3: Bisa.
2: Bareng sama Aldi Gallagher.
3: So silly away. Oke lanjut.
2: Tadi
3: lagu
2: favorit.
3: Galau. Lagu upbeat. Galau ya. Tapi emang belum kepikirankah untuk lagu upbeat?
1: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat. Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
2: tampang tersakiti ya.
3: Aduh.
1: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau. Karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
3: Wis, benar, benar, benar.
2: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
1: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
2: Itu tuh dalam ya.
3: Benar. Nah,
2: itu kata-kata ajaib sih kalimat
1: kalimat ajaib. Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
2: Padahal
1: enggak, ih kamu enggak peka ah.
3: Padahal itu dia.
2: Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
3: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi
1: ngomong aja. Jokesnya tuh. Sorry.
3: Jokesnya senior.
1: Tahun banget ngomong
2: kelahiran
1: tahun berapa gitu ya.
2: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
3: Alright, album single.
2: Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh keseriusan gitu ya.
3: Bener.
2: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
1: Seproduktif, ya, mungkin... seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys. Cuman, ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
2: Yes.
1: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
2: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga guys.
3: Betul.
2: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
3: Gokil.
2: Itu bukti Bintang Radio.
3: Yoi.
2: Outputnya selalu oke okay, bro.
3: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
2: Nyanyi gak? Kasih lagu nyanyi sedikit.
3: Dikit aja
2: rap dulu dikit. Rapnya lagu monolog coba.
1: Oke.
2: Okay. Ditantang sama senior.
3: Harus. Oke siap.
1: Siap
3: bang.
1: Yang penting gratis. Master
2: tuh gas. Bisa gas. Gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
1: Enggak pakai musik ya.
2: Enggak usah.
1: Kata aja. Oke. Okay.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul,
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes.
0: Oke, itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video klip udah ada bro.
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar
0: juta?
2: Belum sih. Belum.
0: Ratus juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: soundnya.
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin, amin, amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan. Iya
2: bener. Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eritama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini aku Afian Sanes, balik lagi ya nemenin kamu di jaga malam. Aduh, baru mulai udah batuk-batuk. Aduh, memang lah teman Pro 2 ya, di musim-musim kayak gini tuh gampang bang buat batuk ya kan, gimana enggak. Pagi es, siang es, ini malam lagi siaran es lagi. Aduh, yaudah, tapi aku senang banget bisa nemenin kamu lagi ya di malam hari ini. Nanti buat yang mau sharing-sharing, mau curhat-curhat boleh banget. Sambil dikas lagu tahun Pro 2, nanti juga bakal ada obrolan keren di 20.30. Jadi buat kamu stay tune ya di Jaga Malam. Pokoknya aku temenin sampai jam 12.

0: Teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Olivia Rodrigo, Drop Drop Dead. Wow, akhirnya masuk nih lagu ini, emang keren banget ya kan. Aduh, Olive tuh kalau bikin lagu itu pasti jadi juara-juara di tangga-tangga musik tahun 2. Wow, keren banget. Dan lagu juga enak banget ya kan, kayak semacam ada unsur-unsur apa itu bahasanya, aduh susah sih nyebutinnya. Nah, tapi tuh di malam ini tahun 2, kamu pasti udah pernah kenal sama komunitas ini, namanya Bipolar Care Indonesia ya, Simpul Semarang, dan juga termasuk KPSI. Nah, ini tuh semacam komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Nah, Simpul Semarang ini tuh juga adalah dua komunitas dukungan kesehatan mental yang aktif di Semarang buat ngebantu para penyintas dan juga keluarganya, ya, alias caregiver. Nah, Bipolar Care Indonesia atau biasa disingkat BCI ini atau Simpul Semarang itu ada buat orang-orang dengan bipolar ya atau ODB, dan juga orang-orang terdekatnya nih buat saling ngedukung dan ngedapetin edukasi yang tepat soal gangguan bipolar. Jadi bipolar itu memang termasuk gangguan kesehatan ya, ataupun gangguan kesehatan mental. Jadi tujuannya kayak ngasih psikoedukasi kepada masyarakat ya kan, menghilangkan stigma lah, serta menyediakan ruang aman nih buat para penyintas biar bisa mengaktualisasikan diri. Jadi kegiatan utamanya tuh ada yang namanya Bipotalk, itu kayak sesi berbagi pengalaman, tatap muka antar anggota lah. Lalu ada psikoedukasi. Nah, ini kayak semacam seminar ataupun diskusi ya barengan psikiater ataupun psikolog profesional. Lalu juga ada kampanye publik kayak kegiatan 1000 surat buat diceritain deh di Simpang 5 Semarang buat meningkatkan kesadaran kesehatan jiwa. Nah, buat kamu nih mungkin yang punya gangguan bipolar, mungkin bisa kepoin dulu Instagram mereka di @bipolar.community.semarang. Siapa tahu bisa bergabung dan kamu bisa nemuin ruang ya buat gimana ngatasin bipolarnya kamu tadi tempro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Subarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam teman Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Kita masih ngobrol. Udah siap-siap nih buat ngobrol di malam hari ini tuh. Jadi tuh malam ini kita bakalan ngebahas soal smartphone fotografi teman Pro 2 ya, yaitu estetik dalam genggaman. Seperti yang kita tahu tuh, kalau misalnya ngomongin soal fotografi sekarang bukan cuma soal kamera SLR, kamera DSLR, kamera yang gede-gede yang berat-berat ya kan. Pakai HP aja tuh, kamu udah bisa ngasilin gambar, ngasilin karya yang gak kalah menarik dari HP, ya kan? Dari kamera, sorry. Aduh, agak error malam ini, kenapa ya? Batuk-batuk mulu soalnya. Nah, untuk itu aku bakalan ngobrol di malam ini sama Mas Sinatria Haryowibowo. Wah, ini sebagai praktisi fotografi Tom Pro 2. Jadi kalau misalnya aku lihat tuh ya, Mas Sinatria ini tuh keren banget ya kan. Dia itu senior fotografer di Executive Retouch Indonesia, terus juga dosen luar biasa MK Fotografi Universitas Negeri Semarang, sampai juga pernah jadi mahasiswa pasca sarjana ISI Yogyakarta nih, penciptaan seni fotografi. Nah, kita kenalan dulu ya sama Mas Sinatria di malam hari ini. Halo Mas Sinatria, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, gimana Mas kabarnya di malam hari ini?
1: Wah, semangat dong.
0: Oke, semangat banget ya Mas Sinatria. Nah, malam ini Mas kita ngebahas soal smartphone fotografi ya Mas, yaitu estetik dalam genggaman. Tapi mungkin buat di awal nih, kenalan dulu sama Mas Sinatria dong Mas. Aktivitas dan kesibukannya sekarang apa nih Mas Sinatria? Tadi kan tadi aku udah bacain kan, buat profesinya, jabatan tuh banyak banget Mas ya. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih Mas Sinatria?
1: Halo, perkenalkan Mas, nama saya Sinatria Haryowibowo. Nama panggilannya Sinatria. Kebetulan saya sekarang tinggal, saya asli Semarang, tapi saat ini masih sedang menyelesaikan studi saya di ISI Jogja.
0: Oh, oke.
1: Tapi kebetulan saya juga kerja di Red Doors, di salah satu perusahaan asal Singapura yang berkantor di Jakarta. Mm-hmm. Kebetulan saya kerja di area kerjanya di Jogja, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB begitu. Jadi ya berkeliling.
0: Wah, gitu, sibuk ya, banget lah ya. Oke.
1: Ya.
0: Oke, berarti sekarang karena kegiatan Mas Sinatria lagi banyak banget, jadi sekarang kita sebutnya praktisi fotografi aja ya Mas Sinatria ya.
1: Ya.
0: Karena berhubung
1: ya,
0: nih.
1: Bolehlah.
0: Pembahasan kita malam ini kan soal smartphone fotografi estetik dalam genggaman. Nah, tapi mungkin boleh ceritain juga nih Mas Sinatria, kapan nih Mas ini mulai tertarik sama dunia fotografi, Mas?
1: Sebenarnya kalau tertarik, benar-benar tertarik dengan fotografi ini sebenarnya dari SMA ya, tapi jauh sebelum itu almarhum bunda saya tuh sudah mengumpulkan apa ya, jejak-jejak foto saya ketika kecil, ketika hasilnya itu jadi, saya lihat itu menjadi arsip visual yang menurut saya fotografi itu proses perekaman sebuah momentum yang tidak bisa dimiliki oleh lain. Jadi ya, ketika karya foto itu jadi sesuatu yang istimewa ketika dilihat nanti kapan gitu. Jadi momentumnya tuh sangat ketika kita melihat foto tuh jadi sesuatu hal yang istimewa ketika nanti dilihat beberapa tahun lagi begitu Mas.
0: No.
1: Tapi awal mulanya dari sejak SMA sih, habis itu kuliah, terus lanjut sampai sekarang berpraktisi ya, sampai saat ini. Tapi sebenarnya saya juga sampai saat ini sedang belajar juga, karena ya inilah, masih perlu harus banyak belajar juga kan gitu.
0: Iya benar banget, walaupun udah dari SMA ya Mas Sinatria, tapi sampai sekarang masih tetap nggak pernah berhenti belajar ya Mas ya. Karena kan kita tahu tuh, apalagi kalau misalnya fotografi sekarang bukan cuma pakai kamera doang ya, kita udah masuk nih ke smartphone lebih simpel ya kan, yang bisa dibawa kemana-mana. Dan juga sekarang banyak tren-tren foto pakai HP, tapi hasilnya nggak kalah lebih bagus Mas ya, dari foto-foto yang dihasilkan sama kamera-kamera SLR ataupun DSLR nih. Nah, tapi nih kalau kita lihat nih Mas Sinatria, kenapa nih sekarang anak muda lebih suka foto pakai smartphone deh dibandingkan kamera Mas?
1: Oke, mengapa kok sekarang tuh banyak menjamur smartphone fotografi ya? Karena pada awalnya adalah ketika manusia itu akhirnya kita menyatu dengan ponsel. Jadi kalau zaman dulu mungkin kalau dari lihat secara historinya kan kamera kan berukuran sangat besar ya, kayak kamera obscura, kamera zaman dulu kan kamera yang berukuran besar. Namun dengan hadirnya ponsel itu yang ada kameranya itu membuat sesuatu itu menjadi bisa ringkas. Jadi ketika kita akan mengabadikan sebuah momen itu bisa dengan cara yang spontan, dengan cara yang enggak repot. Jadi dengan cara yang tidak repot itu akhirnya bisa menghasilkan sesuatu karya yang cepat yeah. dan tidak apa ya, kalau kita pakai kamera DSLR atau mirrorless mungkin akan repot ya, harus mengeluarkan yeah, kamera dulu, tapi dengan HP itu karena manusia sudah menyatu dengan ponsel, pada akhirnya momentum itu tidak akan terlewati dengan apa ya, tidak akan terlewati gitu loh Mas, karena yeah, kamera saku ini kan kamera ponsel ini kan kecil banget, jadi bisa sewaktu-waktu langsung wah cepet nih foto nih gitu.
0: Oke, berarti itu tujuannya karena kita lihat untuk smartphone sekarang lebih simpel ya Mas ya, lebih ringkas tuh gampang dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya mau ngabadiin momen pun, misalnya butuh momen yang cepat nih, jadi langsung tinggal keluarin, udah langsung foto. Kalau kamera kan kita harus ngatur dulu Mas ya, harus buka lensanya dulu, ngatur dulu ya kan. Itu mungkin kalau kita lihat alasan anak muda sendiri lebih suka menggunakan kamera HP. Tapi kalau Mas Sinatria sendiri nih lebih suka foto itu pakai HP atau pakai kamera nih Mas?
1: Kalau aku pribadi ya, kalau untuk bekerja saya pakai kamera mirrorless. Tapi kalau untuk Saya tetap menjadi diri saya sebagai seorang seniman dan menjadi seorang manusia biasa, saya tetap menggunakan HP untuk berkarya. Karena dengan cara kita memotret dengan kamera smartphone atau kamera HP itu mungkin akan muncul karya-karya yang lebih jujur.
0: Ya,
1: ada benar. Karya-karya yang mungkin kita bisa menceritakan dengan penuh yaitu kejujuran, karena ya apa yang kita lihat yang kita langsung kita foto pada saat itu juga, jadi bahkan nggak kita edit ya, langsung naikkan ke Insta Story ya. Kita naikkan ke feed Instagram gitu
0: ya. Sekarang pun akun sosmed itu udah banyak banget filternya Mas ya, tinggal pilih-pilih filter udah bisa ya, nggak perlu edit harus pindahin ke komputer dulu, pindahin ke laptop dulu, udah nggak perlu.
1: Tapi bukan tidak mungkin juga loh, dengan adanya smartphone fotografi ini bisa menjadi sebuah campaign marketing yang profesional. Jadi kalau aku melihat saat ini itu banyak konten-konten di sosial media, itu malah mereka pakai kamera handphone. Jadi kamera handphone ini memang kecil tapi bisa menjadi sesuatu yang keren banget ini. Jadi bahkan saya pun kerja di dunia perhotelan saat ini, di Red Rose juga kami banyak memproduksi konten-konten itu dengan HP, karena kadang tuh yang paling penting bukan ini ya, tapi lebih ke apa yang mau disampaikan, itu yang jauh lebih penting. Jadi kalau perkara alat itu kan hanya alat, tapi yang harus kita miliki kan, oh ini apa nih, sesuatu apa yang kita bisa munculkan, ide apa yang kita bisa munculkan dari sebuah alat ini, itu yang jauh lebih penting menurutku.
0: Oke, baik Mas Sinatria, nanti kita lanjutkan lagi karena ini kita obrolannya ada dua segmen Mas ya. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja, tapi teleponnya mungkin jangan dimatiin Mas, boleh nanti ditahan aja ya Mas.
1: Oke, siap
0: ya Tom Pro 2, abis ini kita bakalan balik lagi ya, kita nanti bakalan ngobrol lebih dalam lagi soal smartphone fotografi estetik dalam genggaman.

0: Masih di obrolan jaga malam Tompro 2, jangan galau malam-malam ya. Aku masih barengan Mas Sinetria Harwibowo ya, sebagai praktisi fotografi. Kita masih ngomongin soal smartphone fotografi estetik dalam genggaman. Halo Mas Sinetria, balik lagi Mas.
1: Halo.
0: Oke, tadi kita udah ngobrol dikit Mas ya, soal fotografi mau lewat itu lewat HP ataupun lewat kamera ya kan. Nah, tapi ini Mas, kalau misalnya Mas lihat deh, apakah kamera HP sekarang itu udah cukup nih Mas buat kebutuhan konten dan kerja sebagai seorang profesional ini Mas?
1: Kalau untuk kamera yang sekarang ya, jadi kalau aku lihat itu perkembangannya luar biasa ya. Bahkan ketika kita tidak ketika kita nggak ngikutin beberapa step aja udah ketinggalan. Jadi tapi sejatinya alat itu sebenarnya intinya adalah bisa memudahkan. Tapi ya jadi alat yang bagus itu untuk mempermudah. Jadi ketika kita mempunyai sebuah HP ya dengan kamera yang canggih itu akan memudahkan. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang paling difikirkan konten untuk membuat konten adalah justru ide awalnya itu.
0: Ya benar sih. Oke, itu dia kalau misalnya kita lihat ya Mas ya, untuk kebutuhan konten dan juga kerja profesional nih untuk kamera HP sekarang. Apakah sudah cukup atau
1: belum? Sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tinggal nanti kontennya mau seperti apa yang mau dibuat itu yang harus banyak dipikirkan yang di situ.
0: Oke, berarti sudah cukup, cuman mungkin tergantung Mas ya konten apa dulu nih yang mau dibuat.
1: Jadi intinya kalau aku bilang sih, kadang ada beberapa konten kreator atau calon-calon yang aku nih pengen bikin konten foto yang bagus atau pengen bikin apa yang bagus, tapi kamera aku tuh kayak gini nih lah. Itu kadang menjadi apa ya, hambatan. Kalau aku bilang sih, apapun yang kamu miliki sekarang, berkaryalah, keluar kemudian kamu membuat karya, itu jauh lebih apa ya, jadi nggak usah lihat apa yang kamu miliki, tapi

0: kamu bisa menghasilkan apa dengan alat itu gitu mas.
1: Oke, baik. Terus mas Sinetria, kalau misalnya ada tips gak nih dari mas, paling simpel deh biar hasil foto di HP itu kelihatan lebih estetik nih mas.
0: Wah, estetik ya. Kalau aku sih tetap kata, kalau bahasa yang paling simpel, jangan lupa sebelum motret pakai smartphone fotografi, kameranya dilap dulu.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang paling simpel ya, karena kadang tuh kalau kita udah ngomongin motret pakai HP itu, kita udah wah udah kayak macam-macam, udah kesana kesini, ternyata kameranya belum dilap, masih ada minyaknya. Itu wah sayang banget. Si simple itu sih sebenarnya tips simpelnya, jangan lupa dilap dulu lensanya.
1: Oke, gitu. Berarti juga lensa itu tetap simple juga diperhatiin ya mas.
0: Tapi nanti untuk kedepannya ada banyak sih, jadi kayak tips-tips kayak bikin foto dengan komposisi yang menarik, kemudian dengan lighting yang seperti apa, nanti itu kan banyak nanti di kalau kita belajar lagi nanti di proses selanjutnya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah jangan takut untuk memulai di awal gitu. Tuh. Dan terus lakukan seperti itu. Jadi kayak yang penting jangan takut untuk karyamu tuh jelek. Oh jangan, tetap harus berkarya gitu.
1: Oke, berarti tetap konsisten lah mas ya, tetap berkarya terus. Yoi. Ya. Nggak usah dengerin apa kata-kata orang tuh, kayak gitu. Kebanyakan anak muda gitu ya mas ya, karena kebanyakan denger kritikan ya kan, denger masukan, akhirnya minder dan nggak mau lagi berkarya gitu ya. Padahal kan, ya orang kan beda-beda, setiap orang kan punya selera masing-masing ya mas ya. Kalau misalnya ada yang suka, ya syukur. Kalau nggak suka, ya dijadikan pelajaran, kayak gitu sebenarnya seharusnya nih ya. Oke, tapi mas kalau misalnya, tadi mas ngomongin soal lighting juga penting nih ya. Nah, penting apa sih mas lighting ini dalam smartphone fotografi? Tapi nih Mas Sinetria.
0: Oke, jadi gini, kalau smartphone fotografi itu mengapa lighting sangat penting? Karena memang dia kan secara sensor kameranya kan berbeda dengan kamera-kamera mirrorless atau DSLR ya. Jadi kamera smartphone ini dia akan lebih maksimal jika dengan pencahayaan yang bagus. Jadi pencahayaan bagus itu kayak misal kalau motret ya pastikan bahwa tempat fotonya itu adalah di tempat yang terang atau dengan cahaya yang cukup, atau kalau memang kita lagi misal mau foto produk atau foto makanan itu dekatkan dengan jendela, misal di sebelah jendela itu akan sangat membantu, karena sensor kamera HP ini memang agak kecil daripada kamera-kamera DSLR atau mirrorless, tapi itu dengan cahaya yang bagus akan sangat membantu sebenarnya gitu.
1: Oke, benar banget. Berarti seperti itu mas ya, sepentingnya lighting dalam smartphone fotografi ya.
0: Betul, karena kalau kita kembali ke awal, karena fotografi itu kan dari dua kata mas sebenarnya mas.
1: Benar.
0: Jadi photos dan graphos. Jadi photos itu cahaya, lalu graphos itu gambar. Jadi kita kalau bahasanya itu berarti melukis dengan cahaya. Jadi cahaya itu jadi prasyarat yang paling penting untuk berkarya fotografi begitu.
1: Oke, benar banget. Oke, tapi mas kalau misalnya dari Mas Sinetria sendiri deh, ada nggak sih aplikasi editing nih ya yang cocok buat pemula khususnya pecinta smartphone fotografi ini mas?
0: Kalau aku sih paling pakai Snapseed. Sama paling Adobe Lightroom sih kalau aku, dua itu yang tak pakai.
1: Oke, ya Snapseed sama paling, Adobe Lightroom tadi ya mas ya?
0: Betul, kalau yang paling simpel ya Snapseed itu.
1: Oke, itu bisa di-download Camera 2, kalau bisa download di App Store atau Play Store ya. Itu berbayar nggak sih mas? Atau ada langganan itu seperti apa mas?
0: Kalau yang Adobe Lightroom itu berbayar, kalau Snapseed itu free setauku.
1: Nah, tuh mas Sinetria aja pakai yang free, Snapseed tetap bisa ngasilin karya yang bagus ya mas ya?
0: Iya, yang penting kita ya itu dengan alat seadanya, tapi kita buat apa nih yang bisa memaksimalkan dengan alat ini yang kita punyai, berkarya seperti apa yang nanti bisa dimaksimalkan lah intinya mas.
1: Oke, gitu. Benar banget. Berarti bukan berarti kita harus cari aplikasi yang harus mahal ya mas ya, yang berbayar biar hasilnya bagus.
0: Iya, atau nunggu dulu nih. Aku kalau mau berkarya nunggu HP-ku yang mahal dulu nih.
1: Tuh, benar. Kalau gitu, aduh susah banget nanti ya.
0: Kalau HP-nya nggak mahal, aku nggak mau berkarya. Waduh, itu tambah.
1: Kalau gitu kapan mau berkarya mas ya kan, itu bakalan jalan di tempat terus nggak bakal maju-maju ya. Oke. Terus dari mas sendiri deh, gimana caranya? Mungkin ada tips mas cara mulai ngebangun portofolio deh, khususnya portofolio fotografi dari HP mas.
0: Oke, satu mau untuk membangun karya portofolio untuk HP ya. Jadi yang pertama itu motret rutin, karena dengan motret itu, dengan motret secara rutin itu kita akan terbiasa dengan apa ya, kalau aku beberapa kali apa namanya ke di kelas gitu, saya akan bilang kepada mahasiswa juga, akan bilang ketika Anda datang ke suatu tempat, misal di pasar, Anda akan melihat banyak adegan. Ada orang, ketika kita datang, misal kita datang ke pasar ya, ada ketika kita datang itu ada orang yang markirin, ada yang naikin sayur, ada yang nurunin buah, ada yang sedang jalan, ada yang sedang menawar. Itu kan pasar kan tempat berkumpulnya orang.
1: Ya, benar.
0: Ketika kita sering motret, kita akan terbiasa melihat orang, lalu kita akan bisa memilih mana adegan mana yang menurut kita bagus. Jadi satu, rutin motret, atau yang kedua, jangan nunggu sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
1: Aduh.
0: Jadi yang penting itu, yang penting motret rutin, kemudian jangan lupa juga tetap apa ya, tetap belajar juga, bahkan karena kan kewajiban seorang manusia kan tetap belajar, pokoknya kejar lah. Jadi supaya apa ya, nanti kita perbanyak referensi juga. Dengan motret itu kita bisa ketemu orang lain. Benar. Dengan motret, dengan upload kita bisa saling bersilaturahmi secara online dengan teman-teman. Oh, fotomu bagus, fotomu ada yang kurang. Nah, itu kan bisa jadi masukan buat kita. Tapi yang jelas, jangan takut kalau hasilnya jelek. Intinya itu.
1: Yang paling penting, coba ya Mas ya, kalau misalnya pengen belajar fotografi lewat HP, ya lakukan dulu, dicoba dulu. Apalagi sekarang kalau kita lihat Mas, banyak banget kan komunitas-komunitas kamera HP yang ada di Semarang nih, itu banyak banget. Kemarin aku sempat searching-searching, baca-baca, itu banyak banget juga ya kan. Bahkan mereka tuh ada trennya kayak sehari satu foto di Instagram. Nah, itu kan bisa ikutan tuh buat teman-teman yang pengen belajar. Ya, karena itu kalau kita... gimana Mas?
0: Kalau yang rutin bikin kelas smartphone fotografi itu di perpustakaan daerah Jawa Tengah, Mas. Perpustakaan daerah Jawa Tengah itu setiap tahun ada training smartphone fotografi. Itu kebetulan saya berkegiatan di sana juga. Itu jadi ada adik-adik, ada ibu-ibu, ada om-om, ada mas-mas, ada bapak-bapak. Jadi kayak kita tuh nge-blend gitu, belajar HP, belajar apa, kamera HP, dan jadi kayak ya tidak ada batasan umur, tidak ada batasan gender, semuanya kita ya udah mau belajar HP aja gitu, dan itu seru banget sih gitu.
1: Oke, itu mungkin bisa diikuti ya buat teman-teman nih yang dengerin di malam ini ya kan, bisa ikutin kegiatan yang diadakan sama perpustakaan wilayah Jawa Tengah tadi ya, Mas Sinatria.
0: Ya, yang di Jalan Sriwijaya itu, Mas.
1: Oke, tahu. Oke, baik.
0: Okay.
1: Terus Mas Sinatria nih, prediksi deh tren fotografi beberapa tahun ke depan itu bakal kayak gimana, Mas? Menurut Mas?
0: Oke, prediksi ya. Waduh, ini berat ini. Oke. Kalau aku lihat sih tren smartphone fotografi ini akan didominasi oleh foto-foto minimalis tetap akan tampil, tapi ada foto-foto yang mungkin metafora-metafora gitu, Mas. Jadi kayak metafora tuh kayak misal aku pengen, kalau ini Gen Z ya, misal aku pengen nampilkan, misal aku lagi patah hati nih, tidak harus memotret bunga yang patah gitu misalnya, enggak, tapi aku menciptakan foto hitam putih untuk nuansa-nuansa kesedihan. Jadi kayak gitu loh, Mas.
1: Jadi paham.
0: Jadi karena apa ya, kalau mau memunculkan kesedihan tidak harus dengan sesuatu yang sedih banget, tapi memunculkannya dengan cara yang aku buat fotonya hitam putih, atau aku ya gitulah, jadi kayak diperumpamakan dengan perumpamaan yang lain gitu loh, Mas.
1: Paham.
0: Itu kayak Gen Z banget deh kayak.
1: Iya tuh, Gen Z bakalan menguasai kayak nih, Mas ya, beberapa tahun ke depan kita lihat nih ya. Mas Tria, aduh nggak kerasa banget nih udah hampir mau closing. Terakhir deh Mas Sinatria nih di malam hari ini, ada pesan gak nih buat anak muda Kota Semarang yang pengen belajar fotografi deh, Mas?
0: Kalau teman-teman khususnya warga Semarang atau di luar kota ya, Semarang itu punya potensi wisata yang sangat luar biasa. Teman-teman jangan mager, tetap semangat, keluar ke rumah, bawa HP-mu, lalu bikin karya foto, lalu ciptakanlah karya-karya atau ciptakanlah foto-foto yang kira-kira apa ya, membuat dirimu itu seneng, syukur-syukur bisa memperkenalkan daerah Semarang khususnya. Dan jangan nunggu untuk sempurna, jadi yang penting berani motret. Jangan takut melihat dunia dengan cara berfotografi dengan HP, begitu sih kalau aku.
1: Oke, siap, terima kasih banyak Mas Inatria. Tapi mungkin ini, mungkin buat teman Produan yang dengar nih malam ini, nanti kalau mau tanya-tanya soal fotografi bisa langsung DM Instagramnya Mas Inatria aja Mas ya, udah aku
0: siap.
1: Tag di story. Nah, kalau bisa tanya-tanya langsung ya sama Mas Inatria ini, dia aduh pengalamannya di fotografi udah lama banget ya kan, dan juga sekalian seorang dosen nih teman Produan. Jadi kalau bisa tanya-tanya langsung aja sama dia, khususnya buat smartphone fotografi. Siapa tahu kamu tertarik ya kan. Nah, Mas Inatria, terima kasih banyak atas waktunya di malam ini Mas ya.
0: Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa lagi.
1: Iya, semoga nanti kita bisa ya. Kita nanti bisa ketemu lagi di obrolan selanjutnya Mas ya.
0: Siap, sama-sama.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak Mas Inatria. Mas Inatria, selamat malam.
0: Selamat malam semuanya.
1: Nah, Tompro 2 itu dia obrolan aku barengan Mas Inatria Haribowo ya. Ini sebagai praktisi fotografi, gimana kamu udah tahu bukan smartphone fotografi, ternyata kamu juga bisa loh ngedapetin karya estetik tapi cuma dalam genggaman aja. Ingat kuncinya tadi, kamu harus berani nyoba nih. Karena kalau kamu nggak nyoba, ya kayak yang kita omongin tadi, bakalan jalan di tempat dan kamu nggak bakal punya karya ya kan. Sibuk sama dengerin komentar negatif orang ya kan. Jadi mulai lagi dulu nomor 2. Tapi kalau misalnya kamu penasaran, pengen tanya-tanya, boleh tanya langsung aja sama Mas Sinatria ya. Udah aku tag Instagramnya tuh. Oke, thank you banget buat kamu nomor 2 udah dengerin obrolan di malam ini. Kita lanjut lagi ya, request lagu sampai jam 12.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2. Aduh, makin malam tuh makin bikin batuk-batuk ya kan, karena makin dingin ini malam ini. Tapi aku masih excited temen kamu. Aku ragu nih mau live TikTok atau kagak ya, karena kan kalau live TikTok harus effort ya, teriak-teriaknya kan. Karena kalau aku gak teriak tuh gak kedengeran suaraku, musiknya gede. Karena kalau musiknya kecil tuh, tahun Pro 2 tuh kayak males dengerinnya. Gedein bang musiknya, aku udah kedengeran. Digedein, kitanya yang effort teriak-teriak tahun Pro 2. Yaudah, nanti aku pikir-pikir dulu live atau kagak. Tapi malam ini tuh aku ngebahas soal ciri-ciri orang pembohong. Ya, karena aku punya pengalaman yang... Ceritain gak ya? Kayaknya jangan deh. Tapi tuh aku punya pengalaman bener-bener. Orang yang aku udah tahu dia ngebohongin aku, tapi dia tuh seolah-olah playing victim ya kan, seolah-olah aku tuh yang salah, tapi aku sebenarnya udah tahu kalau tujuan dia tuh mau manipulasi ya kan, sebenarnya dia yang bohong tapi dia beralih ke hal lain nomor 2. Itu kan kelihatan tuh ya dari tanda-tandanya ataupun ciri-ciri apa nih orang-orang bohong yang kelihatan sama kamu, yang pernah kamu alamin, kamu pernah dibohongin enggak sih? Atau jangan-jangan kamu tuh si tukang bohong. Itu biasanya tanda-tandanya apa yang gampang kelihatan apa, ya kan? Boleh sharing malam ini. Curhat-curhat yuk di malam ini sambil request lagu tahun Pro 2. Kalau boleh gabung di live chatnya RRI Digital. WhatsApp Pro 2 juga bisa ya di 081-565-10953. Boleh ikutan voting di Instagram biar Pro 2 SMG. TikTok nanti coba aku cek ombak di grup dulu ya. Kalau grup rame nanti yang respon aku bakalan live. Tapi kalau enggak, mohon maaf ya. Mending kita nonton Idol ya enggak sih? Ya jangan deh. Dengan Pro 2 Semarang yang penting ya.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Bakti Aryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Di manapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Aku udah mulai live ya di TikTok kita di Pro 2 SMG, walaupun batuk yang makin kampret ini gak sembuh-sembuh. Ya gimana mau sembuh ya kan? Pagi es, siang es, sore es, ini malam es lagi nih teman-teman. Gimana mau sembuh-sembuh ya kan? Orang kerjanya minum es mulu. Ya kalau gak minum es tuh kayak ada yang kurang gitu kan. Apalagi Semarang ini panasnya luar biasa coy. Kalau kita gak minum es, yang kalau kita minumnya air panas, yang ada makin kebakar tenggorokanmu. Ya kan? Tuh, ayo, ayo request di malam ini. Dan kalian lebih milih mana nih? Milih mo milih bohong atau dibohongi, ayo. Itu kan pilihan yang dua-duanya kan gak ada yang enak ya. Tapi kan lebih milih mana? Bohong atau dibohongi? Dan alasannya kenapa? Misalnya nih, aku lebih milih bohong kak. Kenapa? Karena aku gak mau disakitin, mending aku nyakitin gitu ya kan. Atau kamu lebih milih dibohongi, kenapa? Ya karena aku lebih baik aku disakitin daripada aku nyakitin gitu. Malam juga Kak Hilda, tuh Kak Hilda milih dibohongi kak. Kenapa tuh Kak Hilda milih dibohongi? Aduh, gimana ya? Sebenarnya itu pilihan yang sulit ya kan. Tapi kalau misalnya disuruh milih, ya kita harus milih salah satu nih. Kamu lebih rela kamu yang bohong atau kamu yang dibohongin? Ya kan? Karena tuh kalau kita ngomongin soal bohong tuh kayaknya memang udah ini banget gak sih, apa namanya? Udah ada dari dulu ya kan, sifat bohong tuh kayaknya di mana-mana ada deh. Di pertemanan ya kan, di percintaan, di perkeluargaan, di lingkungan, kayaknya bohong tuh kayaknya ada juga, ya kan? Bandung hari ini udah masuk playlist belum Bang? Bandung hari ini lagu siapa itu, Kak? Belum ada nih. Belum ada. Yang baru masuk itu Selon Tevan yang sederhana ya kan. Terus ada Olivia Rodrigo Drop Dead. Ariel Noah tuh yang soundtracknya Dylan udah masuk yang sama Raisa. Itu doang baru, kayak yang lain belum masuk ya. Oke, kalau dari ke Sagara nih ya, dibohongi gak ada beban aja katanya. Aduh, tapi sakit gak sih kak dibohongi kak Sagara? Piye sih. Nah kalau Kak Hilda beda lagi nih, karena misalkan putus kita lebih cepat move onnya. Iya benar sih, karena kayak kamu yang disakitin, kamu lebih cepat move onnya kan. Biarlah kita bersakit-sakit dahulu ya. For revenge, oh belum ada kak, belum ada ya. Yang mau request lagu pokoknya aku tungguin dalam radio sampai jam 12, yuk.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tempro 2, buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini gimana? Ayo langsung pilih bohong atau dibohongin. Nah, bisa banget Tempro 2 kalian gabung di malam hari ini ya. Kameranya fokus ke Narsum. Gimana mau fokus ke Narsum? Kan Narsumnya gak dateng. Astaga, bukan kamu nih. Gimana mau fokus ke Narsum? Narsumnya gak dateng, guys. Kalau malam tuh gak ada Narsum, ya kan? Gimana coba mau live sama Narsum ya. Jadi tuh kalau mungkin pagi, siang, sore mungkin iya mereka live sama Narsum karena mereka enggak ada segmen request. Karena segmen request cuma di malam doang kak ya. Jadi kita live-nya memang di jam 9 ke atas gitu. Memang jam malam itu live-nya jam segini peraturannya. Enggak ada live-nya dari jam 7, jam 8 gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kalian mau dengerin dialognya tetap bisa kok di aplikasi, tinggal komen gitu kan mau tanya apa tinggal di sana. Karena kalau misalnya kita live TikTok Narsumnya gak di sini, piye caranya coy? Aku live sendiri dong, gitu ya kan? Gak fokus nanti ya. Jadi buat kamu nomor 2, buat yang pengen gabung di malam hari ini, kita masih ngebahas soal bohong atau dibohongi, ya kan? Bisa banget langsung aja gabung bareng aku. Bisa di live chatnya RRD Digital ya. Atau di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Boleh juga ikutan voting di Instagram di @pro2smg. Atau kamu gabung di TikTok langsung di @pro2smg. Pokoknya aku temenin kamu nomor 2 ya sampai jam 12 di malam hari ini.

Ngerti Bola, Ngerti Bola, Ngerti Bola. Tema Pro 2, ngerti nggak sih siapa negara yang sukses dapetin piala dunia terbanyak sepanjang sejarah? Negara tersebut adalah Brazil, yang sukses memenangkan piala dunia sebanyak 5 kali. Brazil adalah negara yang tampil dalam seluruh 22 kali penyelenggaraan piala dunia, dan berhasil memenangkan 76 kemenangan selama mengikuti turnamen tersebut. 5 trofi piala dunia diraih Brazil pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selama itu pula, trofi piala dunia udah pernah diangkat oleh pemain legendaris seperti Pele, Dunga, Ronaldo, hingga Ronaldinho. Sayangnya setelah meraih piala dunia pada 2002 yang berlangsung di Korea Selatan dan Jepang, Seleção belum bisa mengulangi pencapaian tersebut. Mereka selalu mentok 4 kali di perempat final dan meraih peringkat keempat saat piala dunia digelar di negaranya sendiri pada 2014. Piala dunia 2026 jadi kesempatan berikutnya bagi Vinicius Junior dan kawan-kawan untuk meraih trofi keenamnya. Pertanyaannya, apakah hal itu akan terjadi pada tahun ini? Tungguin fakta piala

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Yang kamu nanya,
0: kita
1: jawab. Ini tolong dikasih sound effect yang bener gitu. Itu keracunan. Itu keracunan.
0: Itu gemuruh kalau di kuping.
1: Oke, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja. Tapi Amin. Mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu ya.
0: Tapi semoga apapun itu harinya, minumnya
1: minumnya air putih biar sehat dong.
0: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
1: Amin.
0: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
1: Iya.
0: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri, jangan semua-mua itu dipikir sendiri.
1: Iya.
0: Wah, suwe-suwe kejutek ngobledas gitu.
1: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan?
0: Benar.
1: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
0: Jangan ya, mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita. Gitu loh.
1: Kayak
0: karena kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
1: Oh iya.
0: Gitu betul, kan.
1: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan fair kita kan.
1: Betul.
0: Yaudah coba nak tengok ya.
1: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku, ya masih gini-gini aja, kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap habis kumpul aku malah jadi insecure, mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungin mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
1: Makan hati.
0: Wah, Liam, kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus loh nama kamu.
1: Oh, Liam.
0: Iya. Bagus namanya Liam ini. Ya semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
1: Amin.
0: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Tapi ya toh jane iki.
1: Kok ya. Tapi kan enggak tahu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
0: Tapi dia makan hati katanya.
1: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita. Kita enggak kenal.
0: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
1: Betul.
0: Kamu yang tadinya gak tahu saham, gak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus, ah pasti gak paham nih, ah gak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
1: Amin. Itu gitu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
0: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
1: Betul.
0: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka. Untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu. Gak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham. Dan kamu coba-coba sukses juga.
1: Nah gitu itu loh. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya. Yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
0: Jangan. Ya. Jangan bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
1: Betul,
0: gitu
1: malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang enggak baik itu.
0: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo, kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
1: Oke deh, siapa Liam ya? Liam. Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube ya kan? Bisa juga baca-baca buku ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
0: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah stop kali aja ngomong ke saham terus.
1: Iya, kalau nongkrong. Nah, gitu kalau nongkrong tuh ngomongin santai-santai aja dong. Gitu.
0: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain. Gitu loh. Gitu ya Liam.
1: Iya.
0: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
1: Amin.
0: Semoga kamu gak kesepian-kesepian lagi.
1: Amin.
0: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
1: Iya betul.
0: Gitu ya Liam ya.
1: Bye Liam.
0: Dah Liam.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

untuk minggu ini juara satunya Taman Perdua. Lagu ini nih ya, yang juara satu, punya vibes yang misterius, dark, tapi bikin kita untuk nagih didengerin dan bikin kita juga ngedance juga. Sesuai judulnya, Dracula, ini ngajak kamu masuk ke dunia malam yang penuh teka-teki. Dan lagu ini sebenarnya ceritanya tentang hubungan yang intens namun melelahkan secara emosional, seperti sebuah pengakuan tentang gimana sulitnya keluar dari jeratan cinta yang terlalu posesif tapi sangat memikat. And this is Tame Impala dan Jennie from Blackpink, Dracula. This one.

95.3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Kalau masih dengerin aku Afian Sanes di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita masih ngebahas tadi soal bohong atau dibohongin, ya kan? Tadi ada yang bilang, kayaknya tuh lebih enak dibohongin deh kak, gitu. Daripada kita ngebohongin orangnya kan, gak mau lagi jadi orang jahat, gitu. Terus tadi ada yang bilang, bohong demi kebaikan gak apa-apa kan, gitu. Ya gimana ya, kalau bohong itu kan masuknya konotasinya negatif, teman-teman, ya kan? Kalian tahu nih, bohong itu adalah hal-hal yang negatif, pasti gak enak banget buat orang yang dibohongin, ya kan? Tapi mungkin ada sering juga dengar kata-kata bohong demi kebaikan, kan banyak tuh ya. Tapi kalau aku sih menanggapinya tuh bohong demi kebaikan tuh gak ada sih, alias ya omong kosong lah pokoknya kan. Tapi itu bener-bener, kalau misalnya kalian ngelakuin suatu kebohongan demi menyelamatkan diri kalian, mungkin yang menyelamatkannya itu sementara doang, ya kan? Yang namanya tuh kebohongan yang kalian simpan terus, itu lama-lama nanti bisa kecium juga. Ibaratnya kayak nyembunyiin sesuatu lah, pasti bakal kecium. Nyembunyiin bangke, pasti kecium katanya kan. Nyembunyiin kentut tuh, walaupun kamu pengen kentut, kan tapi kentutnya pelan banget ya kan, sampai gak ada suaranya, tetap aja baunya bakal kecium. Nah buat kamu dan produknya pengen gabung di malam hari ini, boleh banget langsung aja ikutan gabung ya di live chatnya RR Digital ya, atau di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Dan boleh juga nih ikutan gabung di Instagram voting di @produsmg. Di TikTok kita juga lagi live ini di @produsmg. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong. Kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Ngomongin soal bohong atau dibohongi ya, tadi kan kebanyakan jawabnya dibohongi gitu kan, biar kayak kelihatan orang baik ya kan, biar kayak kelihatan orang yang tersakiti. Satu jawaban beda nih malam ini dari Mas Andi nih di TikTok, yang katanya pilih membohongi biar seseorang gak mengkhawatirkan aku. Waduh. Ya, mungkin ini definisi bohong demi kebaikan gak sih? Kan Mas Andi ini milih membohongi karena biar orang-orang itu yang dia bohongi itu gak mengkhawatirkan dia. Wah, itu apakah termasuk berbohong demi kebaikan menurut kalian nomor 2 di malam hari ini yang dengerin sama yang nontonin? Atau ada yang punya definisi lain, Der? Aduh sorry, maksudnya tuh bohong demi kebaikan tuh kayak gimana deh versi kalian sendiri deh, kan beda-beda nih orang ya. Ada yang punya pemiriman, ada yang punya pemikiran kayak gini, ada yang punya pemikiran kayak gitu ya kan. Perutnya aduh jangan ditanya ayo, pokoknya tuh gede pokoknya. Aduh kamu tau lah orang-orang yang gede banget tuh kayak gimana gitu ya kan. Nah buat kamu nomor 2 buat yang pengen gabung di malam hari ini, boleh banget ya, bisa langsung di live chatnya RRI Digital. WhatsApp Pro 2 juga masih bisa di 081-565-10953. Atau ikutan voting di Instagram di @pro2smg nih. Kita masih ngebahas soal pilih mana, bohong atau dibohongi.

0: Pradolfin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tinggal satu segmen lagi ya buat kamu nomor 2 yang pengen gabung di malam hari ini, yang mau ikutan voting langsung. Wah, langsung aja komen di @pro2 SMG ya kan. Kamu itu mau ikutan gabung di malam ini boleh banget ikutan voting di Instagram ya di @pro2 SMG, karena abis ini aku bakalan balik ya dan bacain hasil voting kita di malam hari ini tahun pro2. Jadi langsung komen, aku tunggu ya sampai jam 11 sebelum abis ini, karena aku bakal balik lagi dan baca hasil voting kita di malam hari ini. Belibet guys.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nga, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang, dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, karena udah jam mau jam 11 ya, waktunya aku bacain bolasin voting kita di malam hari ini tahun Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Edisi Senin ya, 11 Mei 2026 nih. Kita tuh ngebahas soal Aduh. Kok jadi nge-lag ini, guys? Wi-Fi-nya mohon maaf ya, Wi-Fi-nya agak-agak nge-lag kayak gimana gitu ya kan. Nah, tapi buat kamu yang udah voting di tahun Pro 2, aku baca hasil votingnya di Instagram kita di Pro 2 SMG. Ciri-ciri pembohong, yaitu adalah suara terbanyak adalah menghindari kontak mata, ada 60%, kita kasih tepuk tangan ya. Nah, jadi 60% orang itu milih menghindari kontak mata. Terus 40%-nya milih ceritanya berubah-ubah ya kan. Kalau yang milih gugup pas bicara sama mengalihkan pembicaraan itu belum ada ya. Dan kita bahas, aku sapa dulu udah ikutan voting di malam ini. Ada Yeni.Lindawati, ada Dian Anjar underscore, ada Dewi Kurnia 53, Cecera 91, Ciao Maitul, Saluran FM, Yulistina underscore Dewi, Lunar Fair.Lun, El Syafa, sama Ayu Putri. Dan kita lihat tanggapan-tanggapan di Tomro 2 tuh. Oke, mana nih? Salto FM. Biasanya kalau orang bohong tuh kayak tangannya gak bisa diam karena sering minum padahal gak haus. Kayak mengalihkan. Kayaknya tuh gesturnya tuh berbeda dari biasanya ya. Itu bisa jadi lagi gugup kan. Lagi nutupin kebohongan. Bisa jadi. Lagu Salama tuh belum masuk, guys. Mohon maaf ya. Dari Cecera ya. Mukanya tegang kah, kayak gak relax katanya. Bisa juga, bisa jadi. Salma lagi requestnya kan. Banyak banget buzzernya. Ada siapa lagi di malam ini? Ada Yeni Dulindawati kak, suka menghindar dari kita katanya. Ya, menghindari natap mukamu ya kan. Menghindari kamu itu biasa jadi dia lagi berbohong. Tapi apa itu pilihan kamu ya. Mau kamu yang bohong atau dibohongin ya, yang paling penting adalah ingat ya, setiap perbuatan yang kamu lakukan itu ada konsekuensinya. Ya, mungkin kebohongan kamu itu bisa menyelamatkan kamu sementara, tapi bisa jadi suatu saat bakalan bisa menghancurkan kamu selamanya. Wah, jadi benar-benar ya, kalau misalnya kamu mau berbohong atau berbuat sesuatu yang jahat, pikir deh jangka panjang ke depannya kayak gimana ya. Karena gak ada yang enak sih dibohongi, gak enak membohongi, apalagi ya kan. Nah, thank you banget buat kamu dan produk yang udah ikutan voting di malam hari ini. Besok lanjut lagi ya, besok masih ada aku Afian Sanis Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam kayak biasa dari jam 7 sampai jam 12. Untuk malam ini udah dulu siarannya Tom Pro 2. Kita lanjut lagi live-nya sebentar doang ya, karena menonton Idol. Aku Afian Sanis, sabuk ya, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Demam berdua, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Kamu sadar gak sih, kita tuh bisa scroll media sosial tuh berjam-jam tanpa mikir loh.
1: Hah? Apaan sih? Bentar. Ini videonya lucu banget.
0: Ih, nah itu. Kamu ketawa sekarang. Coba deh 5 menit lagi. Pasti lupa isinya.
1: Iya juga ya. Aku mau ngerjain tugas tapi kok otak rasanya kayak lemot gitu.
0: Itu namanya brain rot. Kebanyakan konten cepat, otak dipaksa nerima terus tanpa jeda.
1: Hah? Pantesan. Kayak baca satu halaman aja udah capek. Fokus dikit langsung pengen buka handphone.
0: Ih, kalau diterusin otak bisa makin tumpul.
1: Serem juga ya. Aduh, terus gimana nih solusinya?
0: Gampang, pokoknya kurangin scroll yang gak penting. Kasih otak waktu buat mikir beneran. Contohnya, baca buku.
1: Gitu ya. Ya deh ya, aku taruh handphonenya.
0: Nah gitu dong, karena masa depan gak bisa di

teman Pro 2, coba perhatiin. Setiap kamu ketemu orang baru atau bahkan teman lama, pasti akhirnya kamu jabat tangan. Tapi pernah kepikiran gak sih dari mana asal tradisi ini? Ternyata tradisi salam-salaman ini udah ada sejak ribuan tahun loh. Awalnya jabat tangan itu bukan soal sopan santun, tapi lebih ke keselamatan. Dulu di zaman kuno di Yunani atau Roma, aksi mengulurkan tangan kosong itu adalah bukti kalau kamu gak bawa senjata alias gak punya niat jahat. Jadi kalau kamu ngajak jabat tangan, itu sama kayak bilang, "Hi guys, santai, aku aman kok." Seiring berjalannya waktu, maknanya bergeser. Sekarang jabat tangan jadi simbol kepercayaan, perdamaian, dan rasa hormat. Cocok banget nih buat nambah networking. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah jabat tangan yang gak kaleng-kaleng.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Takaran sukses teman Pruda, ini menurut kamu gimana? Yang pertama nih, ada yang tentang kerja sesuai passion gitu ya. Ini tipe yang percaya kalau kerja itu harus sesuai apa yang dia suka. Jadi bangun pagi tetap semangat, kerjanya gak kerasa berat juga, dan ngerasa hidupnya tuh multifungsi gitu. Buat mereka kayak gitu tuh sukses itu bukan cuma soal uang, tapi soal rasa puas. Jadi dia tuh ngerjainnya sesuai apa yang mereka suka gitu teman Pro2. Tapi realitanya gitu ya, jalan ke sana itu gak selalu gampang tuh teman Pro2. Kadang-kadang tuh passion ini gak langsung ngehasilin duit yang gede gitu. Dan disitu biasanya mulai muncul dilema. Udah susah payah gitu ya ngikutin idealis diri sendiri gitu, kepentok sama pemasukan yang seret. Bahkan ini beberapa orang juga bilang, jangan idealis sebelum kamu kaya. Kalau kamu gimana teman Pro2?
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Biasanya kalau bos kamu ngasih THR gitu ya, itu tuh udah bikin happy banget. Ini Jisoo Blackpink teman Prodo, ini dikabarin kasih hadiah tas mewah ke semua staffnya di agensinya sendiri, Blissoo. Tuh bayangin, ini bukan tas biasa teman Prodo ya, tapi tas dari brand Dior yang harganya tuh sampai jutaan won per satunya teman Prodo. Dan info ini mulai rame nih setelah para staffnya tuh upload di media sosial. Di fotonya tuh kelihatan banget tas Dior lengkap sama pesan-pesan gemes kayak Jisoo is the best, sampai thank you boss. Nah, FYI nih ya, Jisoo ini sendiri emang duta globalnya Dior, jadi dia tuh langsung pilih dan kasih tas-tas itu secara personal ke timnya. Banyak yang bilang ini nunjukin gaya kepemimpinannya Jisoo yang beda. Jadi gak cuman soal kerja nih, tapi juga soal ngehargain orang-orang di balik layarnya. Di sisi lain ini Jisoo juga lagi aktif banget di dunia acting. Nah, dia tuh baru aja tampil nih di serialnya Netflix Boyfriend on Demand, dan bakal hadir juga nih di Cannes Series Festival di Prancis buat nerima penghargaan Rising Star. Kalau dipikir-pikir ini kayaknya definisi dari bos goal gak sih teman Pro 2? Siapa coba yang gak mau dikasih THR, tapi THR itu tas Dior.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Pro 2 FM.

don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying. Brian Dyson. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang berusaha lebih keras dari kita dalam menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia asalkan kita tidak pernah menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kita berpikir bahwa usaha kita adalah sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Temuan Pro 2. Dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Teman-teman, sekarang saya sedang berada di sebuah tempat yang Masya Allah, di tempat ini banyak sekali burung. Saya jadi teringat dengan sebuah kisah tentang burung yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Naml ayat yang ke 20, 21 dan 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang burung hudhud. Wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. La u'adzibannahu 'adaban shadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله سبحانه وتعالى menceritakan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan bala tentaranya, dan kita tahu bala tentara Nabi Sulaiman tidak hanya terdiri dari kalangan manusia, bahkan juga dari kalangan jin dan bahkan dari kalangan hewan. Dia mengumpulkan semua, kemudian dia mengabsen, memeriksa satu persatu kehadiran dari bala tentaranya. Dia tidak mendapati seekor burung, yaitu burung hudhud. Ya. Beliau mengatakan, kenapa saya tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk ya, yang bolos, ya tidak hadir pada kegiatan apel pada saat itu? Sulaiman mengatakan, sungguh aku akan mengazab dia, menghukum dia atas perbuatannya kalau dia benar-benar gaib atau tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Atau aku akan sembelih dia sebagai pelajaran bagi yang lain. Atau aku akan menghukum dia dengan hukuman yang sangat berat untuk memberikan pelajaran kepadanya dan kepada yang lain. Atau jika dia mendatangkan bukti yang nyata, keterangan yang jelas kenapa dia tidak hadir, barulah kemudian aku memberikan udzur kepadanya. Ini ungkapan Sulaiman alaihissalam. Maka tidak berselang waktu yang lama, datanglah hudhud. Kemudian burung hudhud ini berbicara, dan Sulaiman alaihissalam diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memahami bahasa binatang. Burung hudhud mengatakan, faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sabain binaba'in yaqin. Hudhud mengatakan, aku mengetahui sesuatu yang kau tidak ketahui, wahai Sulaiman. Aku mengilmui sesuatu yang tidak engkau ilmui. Aku membawa kabar yang sangat penting dari negeri Saba. Yang kita tahu, burung hudhud membawa kabar tentang seorang wanita yang memerintah negeri Saba, yang memiliki singgasana yang besar. Dia dan kaumnya menyembah matahari dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan ini diketahui oleh Hudhud dan tidak diketahui oleh Sulaiman. Pengetahuan inilah yang kemudian menyelamatkan Hudhud dari hukuman. Pelajaran berharganya di sini yang bisa kita petik adalah ilmu bisa menyelamatkan seseorang. Ilmu adalah penyelamat. Penyelamat di dunia dan juga penyelamat di akhirat kelak. Dalam kejadian ini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan ilmu, pengetahuan yang dimiliki oleh burung hudhud. Inilah yang menyelamatkan dia dari hukuman. Dari kisah Quraniyah ini juga kita belajar bahwasanya boleh jadi ada makhluk Allah yang lain yang derajatnya lebih rendah daripada kita. Yang dia kita anggap kecil, ya. Boleh jadi dia memiliki keistimewaan. Di sini Hudhud memiliki keistimewaan, yaitu pengetahuan yang tidak diketahui oleh Sulaiman alaihissalam. Padahal Sulaiman kita tahu jelas dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Hudhud, lebih luas keilmuannya, apalagi kekuasaannya. Namun dalam kisah ini Allah hendak mengajarkan kepada kita jangan meremehkan makhluk Allah yang kecil yang lainnya. Boleh jadi dia memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Dalam hal ini kelebihan yang dimiliki oleh Hud-Hud adalah ilmu. Sekaligus ini menjadi dalil bahwasanya ilmu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Siapa yang menginginkan keselamatan, maka hendaklah dia menjadi orang yang berilmu. Semoga Allah memberikan taufik.
0: Aku udahan ya.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang, semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: 1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Info Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, kasus tawuran serta penganiayaan terhadap pelajar di Kudus beberapa waktu yang lalu membuat pemerintah Kabupaten Kudus dan stakeholder lainnya membuat langkah antisipatif. Salah satunya dengan melakukan deklarasi damai pelajar SMA-SMK se-Kabupaten Kudus yang berlangsung di SMA 2 Kudus kemarin. Seluruh pelajar yang hadir usai apel melakukan penandatanganan diwakili dari sekolah masing-masing termasuk Bupati Kudus Samani Inta Koris dan juga jajaran Forkopimda. Usai acara, Samani mengatakan setelah kegiatan deklarasi tersebut diharapkan tidak ada lagi kasus tawuran, tindakan kriminal, dan juga perkelahian. Ia juga mengaku prihatin atas kasus kekerasan oleh pelajar kepada pelajar lainnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Samani meminta para pelaku agar dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Info Pro 2. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa pembenahan logistik laut menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing investasi dan kawasan industri di wilayah tersebut. Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi sistem logistik berbasis laut yang membahas penguatan sistem logistik laut di Jawa Tengah, terutama pengembangan pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pelabuhan Kendal, dan dry port di Batang. Ketiganya nilai menjadi simbol penting untuk menekan biaya logistik sekaligus menjaga daya saing investasi. Lutfi mengaku sudah mendorong kepada pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembenahan infrastruktur logistik berbasis laut tersebut. Sebab menurutnya, sekitar 70% arus kontainer ke Jateng masih bergantung pada pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, sementara yang melalui pelabuhan Tanjung Mas Semarang baru sekitar 30%. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, manajemen PSIS Semarang mulai mengambil langkah strategis dalam mempersiapkan tim menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Meski kompetisi sebelumnya baru saja usai, jajaran manajemen tidak ingin menunda penyusunan skuad baru. Proses pembentukan kerangka tim, baik pemain maupun jajaran ofisial telah dimulai sejak awal Mei sebagai bagian dari persiapan yang lebih matang untuk menghadapi tantangan di kompetisi mendatang. Asisten manajer PSIS Reza Handika menjelaskan bahwa persiapan awal ini bertujuan membangun chemistry yang lebih kuat di dalam tim. Menurutnya, kesulitan pemain akan sangat berpengaruh pada performa klub di musim berikutnya. Reza menambahkan bahwa tim dijadwalkan akan berkumpul kembali pada Juli mendatang untuk menjalani latihan perdana. Persiapan lebih awal sengaja dilakukan agar para pemain bisa melalui masa adaptasi dengan baik, terutama jika ada wajah-wajah baru yang akan bergabung dalam skuad Mahesa Jenar.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Selasa. Ada, udah mulai cerah kalau ngeliatin di luar. Matahari udah kelihatan di SPBU depan. Saya paling gampang dulu SPBU ngarep gitu loh ya. Karena kan udah langsung kena gitu ya. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga di hari Selasa ini happy, bahagia, sehat, mudah-mudahan ya. Kalau lagi sakit semoga segera sembuh. Yang lagi sedih semoga segera tersenyum lagi. Yang lagi kesel, yang lagi jengkel, ora apa-apa. Emang biasanya kalau di awal-awal tuh emang kadang suka bikin sebel ya. Anyway, Faris Mangkri, saya jadi teman kamu lagi di pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yang jelas kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini. Kita enjoykan pagi ini, kita chillkan pagi ini. Ngapain aja pagi ini, mau mulai aktivitas kamu juga aku temenin sepanjang pagi ini. So kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: Berbuat baik kepada sesama, beramal itu bisa dengan cara apapun ya. Mau sesimpel apapun itu bisa, serius deh ya. Karena kalau kita berbuat baik tuh efeknya tuh jangka panjang ya. Karena kita bisa ngebantu orang lain kebantu sama kita, jadi pahala buat kita. Asik. Religi pagi banget tuh kata-katanya ya. Tapi ini juga dilakuin sama Rotary Club of Kunti, yang mereka ini bersama dengan The Rotary Foundation bekerja sama juga dengan lintas negara juga ya, dari distrik 3420 Indonesia, 3410 Indonesia, dan juga distrik lainnya juga yang ada dari Australia, Singapura, Malaysia. Mereka ini concern pada kesehatan mata ya, kesehatan masyarakat berbasis preventif dan edukatif, terutama mata. Dan salah satunya adalah menyerahkan mobil diagnostik mata ke RSU William Booth Semarang. Nah, ini kalau menurut District Governor Rotary Year 2025-2026 District 3420 Indonesia, Dia Anggra ini, ini sebenarnya bentuk kolaborasi dari Rotary Internasional untuk mendukung kesehatan masyarakat berbasis preventif dan edukatif. Dan William Booth ini dipilih karena, as we know, teman-teman berdua, emang William Booth ini punya concern yang cukup tinggi juga, komitmen yang cukup tinggi juga terhadap pelayanan kesehatan mata masyarakat. Nah, ini mencakup tiga kegiatan utama. Tadi yang pertama tadi aku mention itu adalah pengadaan mobil diagnostik mata, lengkap juga dengan peralatan screening mata mobile yang digunakan untuk pelayanan pemeriksaan mata gratis secara keliling di Semarang dan sekitarnya, dengan berfokus pada anak usia sekolah dasar. Terus juga pelatihan screening kesehatan mata untuk minimal 300 guru sekolah dasar di Semarang dan Kudus, sampai juga penyediaan 500 kacamata gratis untuk masyarakat yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil pemeriksaan dan screening mata. Yes, emang ini jadi salah satu cara juga untuk ngebantu, karena kesehatan mata tuh penting sebenarnya ya. Kesehatan mata itu penting banget buat dijaga dan juga diperiksa gitu loh. Karena kadang orang juga kalau udah rodok blawur sitik, nah kill langsung kerasa gitu soalnya ya. Bahasanya kok blawur ya. Tapi yang jelas ini mudah-mudahan bisa ngebantu banyak orang juga ya, supaya mereka ini yang punya masalah di kesehatan matanya ini juga bisa tertolong.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini.
2: I not leak it. I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar Piala Dunia 2026 hanya

0: terbaik kamu.
1: Kamu nanya.
0: Kita jawab.
1: Hai teman Pro 2. Kamu nanya kita jawab. Ada lagi buat kamu. Gimana kabar kamu hari ini?
0: Alhamdulillah. Baik meskipun banyak banget yang ada di kepala.
1: Aduh, itu berarti masih normal. Daripada kepala kamu kosong?
0: Nah, artinya otak unang. Gak boleh kepalanya kosong kan?
1: Tapi kita mau membantu teman Pro 2 mengosongkan pikirannya setelah ini.
0: Wah, gimana caranya? Pasti kamu pakai ilmu gendam. Gak boleh.
1: Itu mengosongkan dompetnya kalau gendam, bukan mengosongkan pikirannya ya. Oke deh, hari ini kita mau membantu curhatan dari teman Pro 2. Ada siapa nih?
2: Ada Luna di Semarang. Halo kak, belakangan aku ngerasa capek banget sama hiruk pikuk Instagram dan TikTok. Rasanya pengen diaktif account atau menghilang dari dunia maya buat sementara waktu. Tapi takut dibilang sombong, ketinggalan info, atau malah dijauhin circle pertemanan karena nggak bisa di-tag. Menurut kakak, gimana cara ngelakuin social media detox tanpa harus ngerasa ketinggalan zaman atau kehilangan koneksi sama teman-temanku?
1: Oke, gimana caranya social media detox? Yang pertama, kamu unfollow Aris Ardian.
0: Wah, kenapa itu?
1: Karena story-nya itu, kamu story-nya tuh foya-foya terus.
0: Kerja terus, story-nya gak pernah foya-foya. Kamu Aris yang lain kamu.
1: Story kamu kan semua dengan kemewahan ya kan, sabuk mereknya apa tuh?
0: Itu.
1: Krokodil. Terus yeah, kamu perlu dengan kemewahan kan, makanya yang pertama tuh unfollow Aris Ardian dan circle-nya. Jangan.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Kamu jadi harus ini ya, caranya mendetoks itu adalah kamu berarti harus pilih-pilih. Kalau misalnya seseorang itu enggak pengen kamu lihat postingannya, daripada kamu unfollow, kamu mute aja story atau postingan feednya gitu. Itu adalah salah satu cara biar tidak ada keiri dengkian di hati kamu. Karena aku menerapkan ini juga, bukan iri yang gimana-gimana. Kadang kan hati kita itu tiba-tiba julid ya kan, ketika melihat postingan sesuatu. Nah kalau gak suka, aku mute aja gitu.
0: Oke. Social media detox. Ya sebenarnya segampang kamu gak buka media sosial selama beberapa hari aja sih. Kan detox.
1: Iya betul sih.
0: Ya kan. Kalau kamu gini, sebenarnya kan semua tergantung pikiran, mata, dan hati kita.
1: Betul.
0: Ya kan. Kita melihat pencapaian orang itu, kita ikut seneng tuh bisa untuk beberapa orang. Tapi yang akhirnya kita jadi sirik dan dengki itu juga ada untuk beberapa orang yang lain.
1: Betul.
0: Jadi balik lagi ke mindset kita gitu loh. Kalau kamu ternyata memang takut untuk ke arah yang dengki, iri, kemudian frustasi. Kapan aku bisa kayak gini? Ya udah kamu gak usah buka gitu. Yeah. Tapi menurut aku lebih ke diubah mindsetnya sih. Mm-hmm. Jangan memandang itu pencapaian orang atau keglamoran orang itu jadi kayak kita, aduh kita kok di bawah banget, kok kita kok gak ada apa-apanya, aduh ini pasti hasil dari, wah ini pasti, jangan yang gitu-gitu kamu. Mindsetnya diubah dulu kalau aku gitu sih.
1: Jadi itu ya, itu kan lebih ke julid, tapi mungkin dia lebih ke mengecilkan diri, aduh kok orang itu pencapaiannya udah sampai sana, tapi kok aku di sini-sini aja gitu.
0: Iya, makanya mindsetnya diubah, kamu flashback ke belakang, oh iya, aku yang dulu, bukanlah yang sekarang gitu. Pasti aku yakin meskipun kecil, kamu tuh ada pencapaiannya, kamu ada progresnya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi kalau misalnya kamu udah burn out banget sama dunia dan seisinya, apalagi dunia media sosial, detox sama sekali gak pegang Instagram, TikTok, itu lebih baik sih. Karena aku pernah merasakannya dan itu kayak wow, akhirnya kita bisa hidup di dunia yang sebenar-benarnya. Gitu kan. Bukan melihat semua pencapaian orang lain, itu menyenangkan sih.
0: Iya. Kamu kayak Om Reza kemarin loh.
1: Kenapa tuh?
0: Main sama adik-adik di lapangan. Gitu. Katanya apa ya, pengen benar-benar ketemu manusia seutuhnya, beraktivitas selayaknya gitu.
1: Iya.
0: Itu ngapusi adik-adik. Itu tapi benar, maksudnya kan enggak, mereka enggak main media sosial, mereka
1: betul,
0: mainnya beneran gitu
1: ya,
0: loh.
1: Mainnya di sawah ya kemarin ya.
0: Di lapangan.
1: Main apa tuh di lapangan?
0: Enggak tahu, aku cuma lewat doang, enggak tahu sampai belakang. Pokoknya di lapangan gitu.
1: Iya, jadi lebih banyak kegiatan yang di real life kamu ya. Jadi kamu tuh enggak banyak waktu untuk membuka sosial media. Kayak kalau kita udah sibuk di dunia kita yang sesungguhnya kan, kita jadi jarang gitu kan megang handphone untuk melihat sosial media. Oke deh, semoga kamu enggak stres-stres lagi ya, Luna.
0: Semangat Luna, jangan jadi kamu malah sakit loh. Karena kan pikiran itu bikin kita ngefek ke fisik kita loh.
1: Betul.
0: Ya jangan ya Luna ya.
1: Iya, jangan sampai kamu nanti asam lambung, amit-amit ya. Jangan sampai kamu autoimun, ada coy. Jangan ya. Ya
0: pokoknya kamu harus sehat lahir batin Luna.
1: Amin.
0: Dah Luna.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Michael, kamu sebagai konten kreator, kamu juga terjun di dunia stand up comedian ya. Kalau kamu bisa bikin satu hal gitu atau di kampus kamu, apa yang pengen kamu bikin? Profil kamu sebagai anak santri.
2: Aku mau bikin, tentunya enggak jauh-jauh, sebenarnya enggak jauh-jauh dari stand up comedy. Aku paling bikin komunitas public speaking.
1: Kenapa?
2: Karena biar orang-orang tuh enggak malu gitu. Apalagi kan aku dakwah ya, Kak. Maksudnya harus bisa lah gitu, kita ngajarin orang berdakwah gitu, entah di on air atau off air gitu. Jadi kalau misalkan salah satu kuncinya berdakwah gitu kan public speaking ya. Kalau misalkan berdakwah terus public speakingnya jelek kan jadi gak enak gitu. Makanya aku kalau bisa nih aku pengen bikin komunitas untuk kita sama-sama public speaking, kita belajar caranya ngomong, caranya komunikasi di depan umum gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin

0: Lantas Polres Magelang Kota yang kami menyampaikan langsung informasi dari Simpang Bayeman, Kota Magelang. Silakan untuk informasinya.
1: Baik, selamat pagi sahabat Pro 2 FM. Jadi dapat kami laporkan dari Simpang Bayeman, Kota Magelang, bahwa untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di pukul 06.45, dapat kami laporkan bahwa untuk arus lalu lintas dari arah Purworejo atau dari arah Jalan Gatot Subroto, tentunya juga dari arah Kabupaten Magelang, terpantau untuk kendaraan yang melintas cukup padat. Jadi pada saat ini warga masyarakat Kota Magelang sedang melaksanakan atau beraktivitas di pagi hari menuju ke tempat sekolah ataupun ke kantor-kantor masing-masing. Dan juga dapat kami laporkan juga dari arah Jalan Tidar untuk arus dari arah Yogyakarta dan Kabupaten Magelang juga terpantau ramai lancar. Dapat kami laporkan juga bahwa untuk anak-anak sekolah di Kota Magelang ini, mereka untuk jam masuknya di pukul 06.30. Pukul 06.30, jadi anak-anak sudah memasuki ke sekolahnya masing-masing. Demikian.
0: Terima kasih Ibu untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2, kita lanjut seru-seru pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: saksiin sejarah di Piala Dunia 2026. Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.